Pernah ngerasa cuaca sekarang makin gak bisa ditebak? Tenang, teknologi kan makin canggih. Sekarang udah ada kecerdasan buatan alias AI yang bantu prediksi cuaca ekstrim lebih akurat. Mulai dari mendeteksi potensi banjir, cuaca panas ekstrim, sampai arah angin topan. Data dari satelit, sensor darat, dan drone digabung, terus dianalisis dalam hitungan detik. Hasilnya, kita bisa lebih siap sebelum bencana datang. Jadi, jangan cuek sama info cuaca ya. Teknologi udah kerja keras buat kasih peringatan dini. Tinggal kita, mau siap atau enggak.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Kembali lagi bersama Spada, selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja, Spada.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Perjalanan Umi Lora dimulai pada 1998 ya, ketika ia memilih tinggal di kawasan hutan di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Kondisi gersang dan kritis. Namun Umi Lora melihat tempat tersebut bukan sebagai lahan yang sudah tidak bisa diselamatkan. Dengan tenaga, niat, dan biaya pribadinya, ia mulai melakukan penghijauan secara perlahan. Pohon-pohon ditanam dan dirawat dari kondisi yang masih sangat kecil. Ada proses panjang yang membutuhkan kesabaran tentunya ya. Dan dari proses panjang itu, sekitar 30 hektar lahan kritis berhasil berubah menjadi kawasan yang kembali hijau dan rimbun, teman Pro 2.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Coba diingat-ingat teman Produa, kapan terakhir kali kamu ngobrol pakai bahasa daerah? Bukan cuma satu dua kata ya, tapi memang yang benar-benar ngobrol sama orang tua, sama kakek, nenek, sama teman, atau mungkin sama orang di lingkungan sekitar. Karena kalau dipikir-pikir, sekarang kita punya banyak banget pilihan bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa daerah, belum lagi bahasa gaul yang terus berubah. Ditambah lagi istilah-istilah dari media sosial dan bahasa asing yang kadang kita tuh lebih cepat hafal daripada kosakata bahasa daerah sendiri. Dari sini muncullah pertanyaan menarik, ngomong bahasa daerah itu masih keren atau justru dianggap ketinggalan zaman sih? Apalagi kan untuk anak muda yang sehari-harinya tuh deket banget sama tren ya. Kadang kita bisa dengan cepat mengikuti istilah baru yang muncul di TikTok atau media sosial, tapi belum tentu kita tahu arti beberapa kata dalam bahasa daerah sendiri. Padahal bahasa daerah itu bukan cuma soal cara ngomongnya aja. Di dalamnya itu ada cerita, ada kebiasaan, bahkan ada identitas dari sebuah daerah gitu ya. Dan kalau kita ngomongin bahasa daerah, sebenarnya persoalannya bukan cuma soal bisa atau nggak bisa. Kadang kita bisa tapi jarang pakai ya. Misalnya di rumah orang tua masih pakai bahasa daerah, kita paham ketika diajak ngobrol, tapi ketika menjawab kita justru lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia. Atau mungkin kalau sama temen, kita merasa lebih natural aja gitu pakai bahasa gaul. Dan sebenarnya itu bukan sesuatu yang salah. Kita memang hidup di lingkungan yang membuat kita menggunakan banyak bahasa, gaya bahasa sekaligus ya. Tapi yang menarik adalah kalau bahasa daerah semakin jarang dipakai oleh anak muda, lama-lama siapa sih yang akan menggunakannya? Karena bahasa itu hidup ketika digunakan. Kalau cuma dipelajari tapi tidak dipakai dalam percakapan sehari-hari, bisa aja generasi berikutnya makin sedikit yang mengenalnya. Jadi sebenarnya menjaga bahasa daerah gak harus selalu dengan cara yang serius.

0: terbaik kamu.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

Terus kalau misalnya dibilang apakah ngomong bahasa daerah itu ketinggalan zaman, menurutku sih ya teman Pro2, justru nggak ada hubungannya antara bahasa daerah dengan ketinggalan zaman. Kita tetap bisa kok update sama tren, aktif di media sosial, ngerti bahasa gaul, bahkan belajar bahasa asing, tapi di saat yang sama tetap menggunakan bahasa daerah. Karena keren itu bukan soal bahasa apa yang paling sering kita pakai. Yang lebih penting adalah kita tahu kapan dan dengan siapa bahasa itu digunakan. Justru anak muda itu punya kesempatan besar untuk membuat bahasa daerah punya ruang baru. Dulu mungkin bahasa daerah lebih sering terdengar di rumah atau di lingkungan masyarakat ya. Dan sekarang kenapa nggak dibawa ke ruang digital? Bikin video pendek pakai bahasa daerah, terus buat konten edukasi tentang arti kata-kata daerah, atau mungkin pakai bahasa daerah dalam karya musik, komedi, podcast, dan konten kreatif lainnya juga bisa kok ya. Dengan begitu bahasa daerah gak cuman menjadi sesuatu yang kita warisi dari generasi sebelumnya, tapi juga sesuatu yang kita kembangkan dengan cara kita sendiri. Jadi kalau ada yang bilang ngomong bahasa daerah itu gak kekinian, mungkin justru kita bisa balik bertanya, kenapa sih harus pilih antara kekinian dan tetap mengenal bahasa sendiri?

0: Abdi, Abdi, aku bawa kue nih, mau gak?
1: Wih, enak banget. Mau dong, minta satu.
0: Cuci tangan dulu dong.
1: Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya?
0: Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air.
1: Alah, gak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak gak tahu tanganku aja.
0: Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau gak cuci tangan, kamu gak boleh minta kue ini.
1: Iya, aku cuci. Mana kuenya?
0: Udah habis, kelamaan.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

tahu nggak? Kalau menjaga lingkungan ternyata bisa menjadi cara untuk membangun perekonomian yang lebih baik. Konsep ini dikenal dengan istilah ekonomi hijau, yaitu sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga tetap menjaga kelestarian alam agar bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Ekonomi hijau mendorong penggunaan energi terbarukan, mengurangi emisi karbon, memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien, serta mengembangkan kebiasaan seperti daur ulang dan pengelolaan sampah yang lebih baik. Menariknya lagi, penerapan ekonomi hijau juga membuka banyak peluang kerja baru di bidang industri ramah lingkungan, energi bersih, hingga rehabilitasi hutan. Jadi, langkah seperti menghemat listrik, membawa botol minum sendiri, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga mendukung produk lokal yang ramah lingkungan, ternyata bisa menjadi bagian dari ekonomi hijau. Karena masa depan yang lebih hijau bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan, tapi juga dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Tetap peduli lingkungan, karena bumi yang sehat adalah investasi terbaik untuk masa depan.

0: teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa lagi ramai ya, tren ubah foto jadi ala-ala tahun 80-an. Hasilnya memang vintage dan juga estetik, tapi jangan sampai kita lupa satu hal, yaitu privacy. Foto wajah ternyata termasuk data pribadi, apalagi kalau foto itu diproses menggunakan aplikasi atau layanan tertentu. Bisa aja ada informasi lain yang ikut tersimpan, termasuk metadata. Jadi sebelum asal upload foto, coba dicek dulu aplikasi yang kamu pakai, izin aksesnya, kebijakan privasinya, dan bagaimana data kita dikelola. Karena ikut tren boleh aja, tapi tetap harus tahu apa yang terjadi dengan data pribadi kita ya. Foto boleh vintage ala 80-an teman Produa, tapi urusan jaga privasi jangan sampai ketinggalan zaman dong ya.

0: Langkah merupakan novel karya penulis dengan darah Minang yaitu J.S. Kairen. Karyanya yang ke-11 dengan genre fantasi aksi ini berbeda dengan karyanya yang sebelumnya. Novel Melangkah ini memberikan sedikit kisah fantasi yang cukup menarik bagi para pembacanya. Novel yang diterbitkan Gramedia Widya Sarana Indonesia dengan 368 halaman, ada 36 episode serta 5 babak. Pada babak pertama novel ini sekilas J.S. Kairen menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan. Novel satu ini memiliki alur maju dan mundur. Ketika membaca novel Melangkah, pembaca akan bertemu dengan beberapa karakter utama. Ada 4 karakter utama dalam novel ini. Keempatnya adalah mahasiswa ekonomi dengan karakter unik karena keempatnya jago bela diri, yaitu silat. Novel tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Novel Melangkah akan membawa pembaca menuju Indonesia yang paling timur, yaitu sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, Sumba. Sumba merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan betapa eksotisnya tempat wisata yang disuguhkan, tak terkecuali Tanah Marapu. Melalui novel ini pula, J.S. Kairen akan mengungkapkan tentang keindahan dan hal lain tentang Sumba, Indonesia.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Pada.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, siapa di sini yang masih suka simpan password di browser biar nggak ribet login? Emang sih kelihatannya praktis, tapi tahu nggak, di balik kepraktisannya itu ada resiko keamanan yang sering banget kita abaikan. Mulai dari celah di browser yang bisa dimanfaatin hacker, sampai fitur sinkronisasi yang bisa jadi bumerang kalau satu perangkat kamu hilang atau diretas. Belum lagi kalau ada yang pinjam handphone atau laptop kamu, tinggal klik semua password bisa dilihat. Wah, ingat ya teman Pro 2, kenyamanan sesaat jangan sampai bikin kamu lengah, karena keamanan digital itu kayak pagar rumah. Kalau lemah, semua bisa masuk.

0: Aduh, besok pelajaran bahasa Inggris, males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 RRI di Singaraja lah. Di sini, kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 RRI di Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it. Belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.

Teman berdua pernah gak sih memori handphone kamu tiba-tiba penuh padahal merasa gak banyak download apa-apa? Bisa jadi biang keroknya justru di WhatsApp kamu ya. Salah satu penyebabnya adalah fitur download otomatis. Jadi setiap foto, video, audio, atau mungkin dokumen yang masuk itu bisa langsung terunduh dan memakan ruang penyimpanan. Kalau chat grupnya banyak, file-file ini lama-lama numpuk. Solusinya gampang aja sih, jadi di WhatsApp kamu tinggal masuk ke setelan atau setting, pilih penyimpanan dan data, lalu atur bagian unduh otomatis agar filenya gak langsung terdownload. Untuk Android, kamu juga bisa mematikan visibilitas media. Sementara kalau di iPhone, ada pilihan save to foto. Jadi sebelum buru-buru hapus foto penting, coba dicek dulu pengaturan WhatsApp kamu. Bisa jadi yang bikin memori sesak itu bukan galeri, tapi download otomatisnya.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam, Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman

Oke, 105,4 FM, udah jam 10. Makasih buat yang udah dengerin aku hari ini ya. Jangan kemana-mana dulu, nanti ditemenin di Santai Siang sampai jam 3 sore. Dan pastinya kita ketemu lagi besok di Sepada. Dengerin terus Prude FM, Singaraja, teman terbaik kamu.

0: now or never. I can't sleep.
1: Yang bikin bagi kamu

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Listening to 102.2 FM Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.
7: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Buleleng Bali Indonesia. Inilah info Pro 2 selengkapnya disampaikan Iren Amora. Teman Pro 2, masyarakat yang beraktivitas di pesisir pantai diingatkan untuk mengenali lingkungan dan mematuhi rambu keselamatan. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng, Kadidoni Indrawan, meminta warga memantau kondisi sekitar serta memastikan adanya sarana keselamatan sebelum beraktivitas. Rambu larangan juga harus dipatuhi karena menunjukkan lokasi atau aktivitas yang berisiko. Ia menegaskan masyarakat wajib mematuhi rambu keselamatan dan tidak memaksakan aktivitas di lokasi terlarang atau berisiko. Pengunjung juga diminta mengenali kondisi sekitar serta memastikan lokasi memiliki sarana keselamatan. Langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya kondisi darurat di kawasan pesisir. Informasi terakhir, pemanfaatan media sosial menjadi salah satu strategi yang dapat dilakukan perempuan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Peluang ini dirasakan Imelda Rozan, pelaku UMKM kuliner di Sambangan Buleleng yang memulai usahanya pada 2025 dari kebiasaan membuat kudapan untuk keluarga. Berawal dari mengunggah hasil buatannya di media sosial, Imelda mulai menerima pesanan dari masyarakat seiring perkembangan usaha. Produknya tidak hanya melayani pemesanan kue, tetapi juga hampers, parcel, dan dekorasi ulang tahun. Imelda mengatakan media sosial berperan penting dalam mempertemukannya dengan pelanggan baru. Bahkan sebagian besar konsumennya merupakan orang yang sebelumnya tidak dikenal. Demikian informasi pagi ini. Aku Irana Mora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI, Singaraja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

102 FM Singaraja. Teman

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, aku Irana Mora di Santai Siang ya, nemenin kamu. Dan kita awali dulu yuk dengan Pro 2 Hitlist. Jadi buat semuanya yang pengen banget dengerin lagu favorit, langsung aja WhatsApp di 08113991054, karena aku bakal puterin ya single yang kamu request. Oke, okay. Mau say hi dulu buat Adi yang lagunya Lady Gaga dan Dolce dengan Runway. Buat Kak Iran, makasih salamnya buat Lia aja. Oke, okay, siap. Hai, aku Dion, minta lagunya DJ Goja dan Senderulo X Melody Michiko buat Kak Iran, makasih. Oke, okay, sama-sama. Halo Kak. Dari Satya, minta lagu dong dari Radio Band Obat Rindu buat Karen, makasih. Oke, okay, siap, ditunggu lagunya, nanti aku puterin satu persatu ya. No matter what, no matter what.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu gak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

teman-teman Pro 2, mau say hi dulu deh buat kakak Minace ya, atau Minace gitu ya. Iya, ya mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace featuring Andi Rianto. Oke, nanti aku putar ya. Hai Kak Iren, halo. Dari Mika, minta lagunya Kim, All My Girls buat Kak, makasih. Yap, siap-siap aku puterin lagunya. Hai Kak Riani, minta lagu Bini yang Beach Boy buat Kak, thank you. Yo, aku puterin satu persatu. So, enjoy.

0: tahu. HP kamu kan udah penuh tuh. Itu chargernya masih nempel aja tuh.
1: Santai, biar nanti tinggal pakai lagi, praktis.
0: Eh, justru itu bahaya kalau dibiasain gitu tuh.
1: Lah, emang kenapa?
0: Charger yang tetap di stop kontak masih bekerja, bro. Meskipun nggak dipakai, ntar bisa panas.
1: Serius? Kupikir udah tidur dia.
0: Ya enggak lah, itu bisa bikin listrik terbuang sia-sia. Bahkan berisiko konsleting atau kebakaran nanti.
1: Waduh, ngeri juga ya.
0: Iya, belum lagi chargernya yang jadi cepat rusak. Auto kelar nanti. Anak kos makin tipis deh dompetnya.
1: Iya ya.
0: Ya udah, cabut tuh chargernya. Kalau nggak dipakai, biar aman dan hemat.
1: Oke, bro. Stop kebiasaan sepele. Cabut chargermu kalau sudah tidak terpakai.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Alright teman Pro 2, itu single yang udah direquest sama kamu ya. Dan mudah-mudahan udah happy dan udah semangat aja. Buat yang belum kirim WhatsApp, ini masih ada waktu sebenarnya ya, 19 menit lagi sih. Tapi kayaknya aku bacain dulu yang udah masuk ya. Dari Lina minta lagunya Mahesa Utara, Jomblo buat Karen, makasih. Oke. Kak dari Siska minta lagunya Zen Malik ya, Too Much buat Karen, thank you. Ya, yeah, with pleasure. Ada juga dari Mia minta lagunya Malik The Essentials. Ya, aduh, pelipet. Dengan judulnya aduh memang ya. Ya udah teman Pro 2, ditunggu satu persatu, nanti aku bakal putar dan aku masukin playlist. No,

nggak lagi mandi tiba-tiba muncul ide brilian? Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Jadi gini, pas mandi, tubuh kita jadi rileks karena air hangat bisa bikin otot-otot lemes dan pikiran jadi lebih santai. Nah, di momen santai kayak gini, otak langsung ke mode default network, semacam mode ngelamun yang justru bikin ide-ide kreatif bermunculan. Selain itu, mandi juga bisa ningkatin aliran darah ke otak, jadi pikiran lebih jernih. Plus, karena nggak ada distraksi dari gadget atau kesibukan lain, otak jadi punya ruang buat mikir bebas. Makanya, nggak heran kalau pas lagi sabunan, tiba-tiba muncul ide cemerlang. Jadi, kalau mentok cari inspirasi, mungkin waktunya mandi, siapa tahu dapat pencerahan.

Alright teman Pro 2, waktu untuk hit list kayaknya tinggal 7 menit. Terima kasih untuk semua yang udah ikutan ya. Dan tentunya yang belum kebagian ikutan nanti malam ya, lagi di ajang request. Kalau enggak besok lagi deh ya, masih bareng aku besok di Santai Siang. So, masih aku temenin teman Pro 2 di Santai Siang sampai jam 3. Don't go anywhere.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Aduh, besok pelajaran bahasa Inggris, males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 era di Singaraja lah. Di sini kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 era di Singaraja setiap Jumat pukul 17 sampai 18 WITA. Don't miss it. Belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Buruan lihat deh, katanya besok sekolah diliburkan.
1: Serius? Dari mana infonya?
0: Ini tadi dari grup WhatsApp. Tadi langsung aku terusin deh ke teman-teman.
1: Udah cek sumber resminya belum?
0: Aduh, belum sih. Emang harus ya?
1: Harus dong. Jangan sampai kita ikut nyebarin informasi yang belum tentu benar.
0: Wah, untung belum banyak orang yang baca nih. Aku hapus dulu deh kalau gitu. Di era digital, satu klik bisa menyebarkan informasi ke ribuan orang. Sebelum membagikan berita, foto, atau video, pastikan dulu kebenarannya dari sumber yang resmi. Generasi muda yang cerdas bukan yang paling cepat membagikan informasi, tetapi yang paling bijak menyaringnya. Bersama, wujudkan Indonesia yang lebih cerdas, aman, dan bebas hoax.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

0: Bocin apa sih bocil?
1: Bocil.
0: Enggak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
1: Ada.
0: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
1: Ih, mood booster banget.
0: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Single terbaru RRI Produ FM.
3: Ya sama.

Coba menggelitik diri sendiri, biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian yang bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Produa FM.
2: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Produa FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Pasti banyak yang rasa sepertiku. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, aku balik lagi dan kali ini aku mau ngajak kamu semuanya ya, yang sudah memulai UMKM tapi masih gugup, nervous jualan lewat live media sosial. Nah, karena memang kan sekarang lagi ngetren banget ya live shopping alias jualan langsung gitu di sosial media, yang tentunya ini bisa juga menghasilkan cuan karena memang lagi media sosial lagi gencar-gencarnya gitu ya, banyak yang mengunjungi untuk berbelanja secara live ya di sosial media. Tapi ini kalau kita gugup gitu ya untuk live, ini memang jadi tantangan yang sering banget muncul saat pemilik UMKM ya mulai mencoba live selling. Beda dengan buat konten musik, mungkin video biasa, siaran langsung ini menuntut host untuk berbicara secara spontan, menjawab pertanyaan audiens, menjelaskan produk, sekaligus menjaga suasana tetap menarik. Makanya persiapan sebelum live selling di TikTok ini atau mungkin di media sosial perlu beberapa aspek teknis, materi, sampai kesiapan mental host gitu ya. Nah, rasa gugup sebenarnya bisa muncul karena host belum terbiasa ya menghadapi kamera atau mungkin belum tahu situasi yang bakal terjadi selama live berlangsung. Tapi persiapan yang tepat bisa nih membantu kamu tampil percaya diri dan menjalankan sesi penjualan secara lebih terarah.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai kamu.

0: Well, teman pro 2, kalau kita ngomongin rasa grogi sih sebenarnya kenapa ya? Mungkin kita sering gugup saat pertama live di TikTok, mungkin belum terbiasa berbicara di depan kamera ya. Takut salah menjelaskan produk, terlalu mikir jumlah penonton gitu. Nah, ada enggak sih teman pro 2? Kadang memang kamera enggak langsung kasih respon seperti orang yang ada di depan kita, tapi ini bikin kita sebagai host gitu sering berbicara, merasa sedang berbicara sendiri, tapi ketika jumlah penonton masih sedikit. Nah, ini belum terbiasa ya, berbicara depan kamera bisa membuat kita gugup atau grogi.
1: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, boleh

0: Cause I split them all.
1: Yes, yes, buruan.
2: Iya.
1: Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
2: Ya udah, ayo. Eh, cuci tangan dulu gak sih?
1: Ya elah, ini tangan aku basah, aman lah.
2: Iya, basah dari mana?
1: Embun botol ini, dingin-dingin gitu.
2: Lah, ini mah basah doang, Ningsi. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
1: Serius?
2: Iyalah, embun itu nggak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya, kadang harus digosok lama-lama.
1: Waduh, ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
3: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.

Well, teman Pro 2, kalau kita ngomongin tentang grogi nih ya. Nah, ini ya, tentunya kalau persiapan untuk mengatasi rasa grogi atau gugup saat live ya di sosial media, sebenarnya untuk bisa gak grogi adalah persiapan matang ya. Semakin jelas alur yang kamu punya, semakin kecil kemungkinan kehilangan arah saat berbicara. Jadi jangan lupa untuk buat outline ya pembicaraan kamu. Hindari menyiapkan naskah panjang. Kalau dihafalin kayaknya gak banget ya. Poin-poinnya aja ya. Misalnya salam pembuka, perkenalan brand dan lain sebagainya. Kuasai produk sebelum mulai live. Ini yang paling penting teman Pro 2. Mulai dari kegunaannya, ukuran, varian, harga, dan lain sebagainya ya. Dan jangan lupa untuk melakukan simulasi sebelum live ya. Minta salah satu anggota tim memberikan pertanyaan seperti calon pelanggan ya. Dia kayak simulasi ya. Dia jadi pelanggan, kamu jadi host. Nah, jadi gitu ya teman Pro 2. Untuk mengetes kamu seberapa paham sih tentang produk kamu dengan produk kamu. Nah, istilahnya gladi dulu ya sebelum kamu benar-benar memulai live.

Pernah kepikiran gak kenapa sesuatu yang masih mentah harganya biasa aja, tapi pas udah jadi produk langsung naik? Nah, itu dia pentingnya hilirisasi. Hilirisasi merupakan proses pengolahan bahan mentah jadi produk yang lebih bernilai. Jadi, bukan cuma jual bahan mentah aja, tapi diolah dulu biar lebih cuan. Selain itu, hilirisasi juga bisa buka lapangan kerja dan bikin ekonomi makin keren. Yuk dukung hilirisasi, biar potensi kita nggak cuma lewat, tapi berkembang maksimal.

kalau kita ngomongin rasa gugup ya saat live di sosial media, caranya gimana mengatasinya? Nah, mulai dengan topik yang sudah dikuasai. Fokus pada percakapan bukan kesempurnaan. Baca dan respon komentar audiens ya, atur kecepatan berbicara. Nah, tentunya jangan biarin ya rasa gugup menghambat potensi live selling kamu dan optimalkan strategi live selling kamu ya teman berdua. Dengan demikian bisa meraup cuan untuk produk kamu. Selamat mencoba.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.

Alright teman Pro 2, informasi kali ini dari dunia olahraga ya. Isak tangis haru dan raut bangga menyelimuti wajah pasangan ganda putri padel Indonesia Fadona Kusumawati dan Fitriani Sabatini. Fadona dan Fitriani sukses memastikan raihan medali perak pada ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kedua atlet merah putih ini harus merelakan posisi puncak kepada ganda putri tuan rumah Jepang Saki Tsukamoto bareng Kai Tokumoto pada partai puncak yang berlangsung di Nagoya City Higashi Sports Center Sabtu 3 Oktober 2026. Fadona Fitriani takluk 3-6, 4-6. Meski begitu, kedua atlet tanah air tetap memancarkan rasa syukur mendalam atas pencapaian bersejarah di Asian Games. Laga final yang berlangsung penuh tensi tinggi itu sempat memberikan angin segar bagi pasangan Indonesia. Gak apa-apa ya, yang penting udah meraih perak nih di Padel Asian Games 2026. Selamat, dan info ini aku baca dari rri.co.id.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.

0: teman Pro 2, informasi dari dunia olahraga nih ya. Alina Kharaeva menciptakan kejutan besar nih setelah menyingkirkan petenis nomor 1 dunia Elena Rybakina pada China Open 2026. Petenis peringkat 118 dunia itu bangkit dari ketertinggalan untuk menang 6-3 pada Sabtu 3 Oktober 2026. Kemenangan ini menjadikan Kharaeva sebagai petenis berperingkat terendah yang mampu mengalahkan petenis nomor 1 dunia melalui comeback. Sejak peringkat WTA pertama kali diterbitkan pada 1975, cuma 9 petenis di luar 100 besar yang pernah mencatatkan hasil serupa. Wow, amazing banget nih ya. Dia mampu menyingkirkan peringkat 1 dunia. Kharaeva lolos ke babak ketiga China Open kembali. Aku baca infonya dari rri.co.id.
1: Yuk dengerin via web streaming rri.co.id. Teman terbaik.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang setelah menaklukkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi Minggu 4 Oktober 2026. Nah, kemenangan ini mengantarkan pembalap Ducati itu mendekati puncak klasemen kejuaraan dunia dengan selisih 2 poin. Marquez melengkapi kemenangan sprint sehari sebelumnya dengan menaklukkan Martin yang mulai balapan dari pole position. Pembalap Spanyol itu memastikan kemenangan setelah menyalip Martin pada pertengahan lomba dan memperlebar keunggulan hingga garis finish. Oke, selamat ya Marquez. Dan info ini lagi-lagi aku baca dari rri.co.id. Dan kamu juga bisa mengakses informasi lain serta mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id.
1: Yuk dengerin via web streaming rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Besti, kamu tahu kan, pemuda asal Indonesia yang jadi juara Global IT Challenge for Youth with Disabilities atau GITC tahun 2025 itu?
1: Tahu dong, sempat viral kan? Walaupun ia seorang tunanetra, tapi tekad kuatnya untuk menginspirasi anak muda Indonesia gede banget.
0: Keren banget ya. Dari pencapaian itu, makin banyak anak-anak muda bertalenta yang makin terkenal di mata dunia. Kayak Putri Aryani nih misalnya, tahun 2023 berhasil dapet Golden Buzzer di America's Got Talent.
1: Jelas dong, gak ada istilah untuk menyerah dalam meraih mimpi dan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau kata Einstein nih, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yuk, gaskan belajar lebih giat lagi. Siapa tahu kita yang jadi juara berikutnya.

0: Max Verstappen meraih kemenangan perdana loh Formula One atau F1 musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli dalam balapan penuh insiden di sirkuit internasional Sepang Minggu 4 Oktober 2026. Balapan sempat tertunda hingga 90 menit akibat hujan dan gangguan pada perangkat lunak mobil di lintasan basah. Sejumlah pembalap mengalami gangguan sistem yang membuat pedal gas tidak berfungsi normal. Salah satunya dialami oleh Lewis Hamilton. Nah, meski demikian, kondisi lintasan yang belum sepenuhnya kering membuat para pembalap memang berhati-hati ya dalam memilih ban yang akan digunakan. Verstappen, Antonelli dan Jorge Russell bahkan memilih ban ya tentunya, kemudian Verstappen menyalip hingga akhirnya dia meraih kemenangan perdana F1 musim 2026 di Sepang. Kembali aku baca infonya dari rri.co.id.
1: Yuk dengerin via web streaming rri.co.id.

0: Di tengah kesibukan, tekanan tugas, pergaulan, hingga tuntutan media sosial, kesehatan mental menjadi hal yang semakin penting untuk diperhatikan, terutama bagi generasi muda. Tidak sedikit anak muda yang merasa lelah, cemas, bahkan kehilangan motivasi karena beban yang datang silih berganti. Sayangnya nih, masih banyak yang menganggap persoalan mental sebagai hal sepele atau tabu untuk dibicarakan. Padahal, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Mulai dari berani bercerita, memberi waktu untuk diri sendiri, membatasi hal-hal yang memicu stres, hingga mencari bantuan profesional jika dibutuhkan. Merupakan langkah penting untuk menjaga pikiran kita tetap sehat. Sebab generasi muda yang kuat bukan hanya mereka yang terlihat baik-baik saja, tetapi juga mereka yang berani untuk memahami, menjaga, dan peduli pada kondisi dirinya sendiri.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Yuk dengerin via web streaming rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Alright, teman Pro 2, balik lagi ya. Aku sekarang nemenin kamu ya di santai siang. Dan ini informasi ya, dari dunia entertainment atau infotainment ya. Nah, ada K-pop Demon Hunters 2 yang bakal tayang di bioskop pada 2029 nih katanya ya. Sequel film animasi ini akan mendapat perilisan layar lebar yang lebih luas dibanding film pertama ya. Sebelumnya film pertama K-pop Demon Hunters dirilis Netflix pada 2025. Film ini memang kemudian menjadi salah satu tayangan paling sukses ya di platform streaming tersebut ya. Jadi kesuksesan itu juga menjadi membuatnya gitu kembali membawa filmnya ini ke bioskop ya, dan penayangan ulang dalam format sing along meraup sekitar 19 juta dolar Amerika Serikat dalam 2 hari. Wow, keren kan ya teman Pro 2. Ya udah, kita tunggu aja nanti 2029, dan aku baca infonya dari rri.co.id.
0: Yuk dengerin via web streaming rri.co.id.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, ada kabar nih ya dari Wingky Wiryawan, Afgan dan Maxim Bocher yang berkolaborasi melalui single terbaru berjudul Aura. Lagu bernuansa funk dan dance ini diharapkan menjadi tentunya penyemangat ya untuk pendengar ya di tengah situasi yang penuh tantangan ini. Nah, jadi Aura diproduseri langsung ya oleh Wingky Wiryawan bersama Kamga. Dalam lagu ini Wingky isi gitar, Maxim memainkan drum, sementara Afgan ya pastinya vokal dong ya, sekaligus juga menulis liriknya. Tuh, liriknya terinspirasi katanya dari sosok yang memiliki aura positif sehingga mampu membuat orang di sekitarnya ikut merasa senang. Oh, aura positif ya. Aku pikir aura kasih gitu kali ya. Aduh, aku baca infonya dari rri.co.id.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

Oke, teman perdua ada kabar nih ya dari It Gitaf dan juga Replay Reply menggelar Meet the Artist dalam Jakarta Illustration and Creative Arts atau GCAF 2026. Kegiatan ini tentunya menjadi bagian dari kolaborasi keduanya sebagai special drop yang menerjemahkan album It Gitaf ke dalam sebuah karya visual ya. Jadi dikenal sesi ini berlangsung sebagai bagian dari rangka GCAF 2026 ya, di mana penggemar berkesempatan mendapatkan tanda tangan It Gitaf ya sebagai barang spesial. Kolaborasi keduanya hanya ada di GCAF dan tentunya mereka menghadirkan cerita berusaha di bawah hujan melalui ilustrasi gitu ya. Dan interpretasi personal terhadap cerita dan atmosfer yang terdapat dalam album Berusaha di Bawah Hujan. Hujan ilustrasi ini gak cuma menjadi pendamping album, tapi juga menghadirkan cara berbeda untuk melihat cerita melalui visual.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, informasi berikut ya. Tentunya Anggun Chisasmi dipastikan bakal tampil dalam laga final FIFA Asian Cup yang mempertemukan timnas Indonesia dengan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK pada Senin 5 Oktober. Anggun bakal tampil dalam closing ceremony bersama Judika dan Prince Putri. Yeay, dan informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan aku di Santai Siang Sore Ceria. Kamu bakal ditemenin sama Kakak Gigi. Aku Irana Mora, jangan lupa dengerin terus Pro 2 RR, sinyal jatuh teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: kesel banget. Aku paling gak suka jadi nomor 2. Semua teman-temanku mendadak pengen sukses berpendidikan dan si paling menyampaikan pendapat.
1: Ya, bagus dong. Terus?
0: Ih, kakak nih sama aja. Teman beda agama diajak, yang beda level juga diajak.
1: Kalau begini, kamu belum berjiwa nasionalis. Ingat, kita dilindungi hak asasi manusia HAM. Kita setara di mata hukum, gak ada diskriminasi. Bersaing boleh, tapi harus sehat.
0: Oh gitu. Pantesan dikit yang mau temenan sama aku.
1: Nah, sekarang perbaiki. Jadi anak muda Indonesia yang baik. Mulai dari paham, sadari, dan hargai hak asasi manusia.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2, cuaca panas dan kondisi lingkungan yang kering meningkatkan resiko kebakaran di Kabupaten Buleleng. Masyarakat diminta melakukan pencegahan sejak dini dengan menghindari aktivitas pembakaran sampah serta memastikan sumber api benar-benar padam sebelum meninggalkan rumah. Kepala Bidang Pencegahan Pemberdayaan dan Dunia Usaha Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Buleleng, Ketut Darmike, mengatakan kebakaran dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kelalaian masyarakat dalam menggunakan peralatan rumah tangga. Informasi berikutnya, teman Pro 2, pemanfaatan media sosial menjadi salah satu strategi yang dapat dilakukan perempuan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Peluang ini dirasakan Imelda Rozan, pelaku UMKM kuliner Joy Meal di Sambangan Buleleng yang memulai usahanya pada 2025 dari kebiasaan membuat kudapan untuk keluarga. Berawal dari mengunggah hasil buatannya di media sosial, Imelda mulai menerima pesanan dari masyarakat. Seiring perkembangan usaha, Joy Meal tidak hanya melayani pesanan kue, tapi juga hampers, parcel, dan dekorasi ulang tahun. Imelda mengatakan media sosial berperan penting dalam mempertemukannya dengan pelanggan baru. Bahkan, sebagian besar konsumennya merupakan orang yang sebelumnya tidak dikenal. Itu dia Info Pro 2 bareng aku GG. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hola teman Pro 2, balik lagi bareng aku GG tentunya di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja. Edisi Senin 5 Oktober 2026. Apa kabar teman Pro 2? Gimana hari Seninnya? Sibuk kah? Biasa ya kalau hari Senin, siapa sih yang gak sibuk? Mungkin aku. Buat kamu teman Pro 2 mungkin yang lagi masih sibuk nih di sore hari ini di hari Senin ya, atau mungkin udah siap-siap mau prepare pulang gitu ya ke rumah, atau udah ada di jalan, dimanapun kalian teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu di sore ceria tentunya dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu teman Pro 2. Dan seperti biasa sore ceria kita buka dengan Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng. Di sini aku udah nyiapin beberapa informasi teman Pro 2 buat kamu. Ini salah satunya viral di media sosial, polisi tetapkan 2 tersangka pembalakan liar di hutan Awen. Wih, ternyata ya teman Pro 2 ya, ini yang viral-viral ini emang perlu ditindak lanjutin ya, apalagi hal-hal yang negatif seperti pembalakan liar ini ya. Dan ini juga bisa jadi contoh ya buat teman-teman warga masyarakat juga, kalau melihat sesuatu hal yang mungkin agak kurang membuat nyaman warga masyarakat sekitar, ini gak apa-apa kok untuk di up di media sosial, karena ini juga salah satu cara untuk membantu pihak-pihak terkait untuk menindak tegas ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab teman Pro 2. Nanti aku kasih informasinya di segmen berikutnya tentunya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus guys di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: pagi-pagi udah bete karena mager. Itu tandanya kamu belum dengerin Spada.
1: Yes, selamat pagi teman Pro 2, nemenin pagi kamu biar seru. Mau tahu info hits, tren terkini, sampai obrolan yang relate banget sama kehidupan anak muda zaman now? Semuanya ada di sini.
0: Dijamin suntuk kamu langsung lenyap dan energi positif kamu balik lagi.
1: Makanya jangan sampai kelewatan. Temenin aktivitas pagi kamu bareng Spada setiap hari mulai jam 5 sampai 10 pagi cuman di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya ya di sore ceria. Dan informasi pertama di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini datang dari Jembrana, teman Pro 2. Dilansir dari rri.co.id, viral di media sosial, polisi tetapkan dua tersangka pembalakan liar di hutan Awen. Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Jembrana menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembalakan liar atau illegal logging di kawasan hutan Awen, Desa Brangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Kedua tersangka masing-masing berinisial IGS 55 tahun dan IGKL 49 tahun, warga Kecamatan Negara Jembrana. Kepala Satuan Reskrim Polres Jembrana AKP I Gede Alit Darmana membenarkan penetapan kedua tersangka tersebut. Kasus tersebut terungkap setelah polisi melakukan patroli cyber menyusul beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan aktivitas penebangan pohon. Polisi kemudian berkoordinasi dengan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Bali Barat untuk menelusuri lokasi dalam video tersebut. Hasil pengecekan memastikan titik koordinat yang terlihat dalam video berada di kawasan hutan lindung Desa Brangbang. Dari pemeriksaan di lokasi, polisi menemukan sejumlah tanda penebangan pohon pada lahan yang dikelola IGS. Petugas menemukan 3 tonggak pohon yang baru ditebang menggunakan gergaji mesin atau senso ya. Kepada petugas, IGS mengaku penebangan dilakukan untuk keperluan penataan lahan. Kayu hasil penebangan tersebut menurut pengakuannya akan digunakan untuk membangun gubuk. Sementara itu, pada areal yang dikelola IGKL, polisi menemukan 23 batang kayu olahan jenis bayur yang diduga berasal dari penebangan di kawasan tersebut. Untuk kepentingan penyidikan, polisi menyita kayu hasil tebangan serta 2 unit senso yang digunakan sebagai barang bukti. Waduh, teman Pro 2 ya. Dan ini juga mungkin bisa dijadikan contoh ya, bahwa pembalakan liar itu tidak boleh dilakukan karena hal ini juga menyangkut kepentingan hidup orang banyak ya, apalagi dilakukan di hutan lindung. Ini bisa terjadi bencana di kemudian hari, dan mungkin ini juga bisa jadi perhatian untuk warga masyarakat ketika melihat kejadian-kejadian seperti ini. Nggak ada salahnya untuk kita melaporkan atau mungkin ya mengangkat konten ini ke media sosial agar ini juga bisa jadi efek jera juga, teman Pro 2 ya tentunya. Dan semoga para pihak-pihak penegak hukum juga bisa bertindak tegas ya, teman Pro 2. Itu dia informasi pertama. Aku masih punya informasi lainnya di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus guys di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
2: Teman Pro2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Informasi berikutnya teman Pro 2 di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng. Sore ceria bareng aku GG. Ini ada kabar mungkin bisa jadi menggembirakan ya untuk para pelajar di Buleleng. Untuk menekan resiko kecelakaan pelajar, PMK Buleleng usulkan bus sekolah ke Kemenhub. Wih, teman Pro 2 nanti di Buleleng ada bus sekolah nih ya buat nganterin para pelajar di Buleleng. Pemerintah Kabupaten Buleleng Bali mengusulkan tambahan bus sekolah kepada Kementerian Perhubungan atau Kemenhub untuk mendukung keselamatan dan mobilitas pelajar. Usulan tersebut diharapkan dapat mengurangi penggunaan sepeda motor oleh anak sekolah sekaligus membantu menekan resiko kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengatakan usulan bus sekolah tersebut telah mendapat respon positif dari Kementerian Perhubungan. PMK Buleleng berharap bantuan bus dapat kembali dialokasikan untuk mendukung kebutuhan transportasi pelajar di daerah. Menurut Sucidre, bus sekolah juga diperlukan karena kondisi kendaraan yang tersedia saat ini dinilai kurang sesuai untuk menjangkau sejumlah wilayah. PMK Buleleng berharap mendapatkan bus dengan ukuran yang lebih kecil sehingga lebih lincah melayani kawasan perkotaan maupun akses menuju wilayah tertentu. Buleleng sebelumnya pernah mendapatkan bantuan sebanyak 12 bus sekolah pada 2017. Pengadaan tambahan bus diharapkan dapat memperluas layanan transportasi pelajar dan menjadi bagian dari upaya mencegah anak-anak menggunakan sepeda motor ke sekolah. Selain bus sekolah, PMK Buleleng juga mengusulkan penambahan fasilitas keselamatan lalu lintas, termasuk pengaman jalan dan lampu lalu lintas di sejumlah titik. Pengaman jalan dinilai penting terutama pada jalur dengan kondisi curam seperti kawasan dari Bedugul menuju Lovina dan Seririt. Sucidre mengatakan sejumlah persimpangan di Buleleng masih membutuhkan lampu lalu lintas untuk mengurai kepadatan kendaraan. Fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan keselamatan sekaligus mendukung kelancaran arus lalu lintas. Ya, semoga ya hal ini bisa terrealisasi tentunya ya di Buleleng ini, dan tentunya bisa ditindaklanjuti bersama pemerintah pusat tentunya ya. Selain transportasi untuk pelajar, ya dukungan terhadap fasilitas keselamatan di jalan raya juga diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah juga ya dalam menciptakan lalu lintas yang tentunya lebih aman dan juga tertib. Setuju gak teman Pro 2? Setuju dong. Aku masih punya informasi lainnya di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus guys di 105,4 FM Pro 2 RRI, Singaraja, teman terbaik kamu.

Informasi berikutnya teman Pro 2 di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini ya, datang dari Ibu Luh Rusmiati yang menyulap koran bekas jadi kerajinan bernilai ekonomi tinggi. Woi, teman Prodo ini menginspirasi nih teman Prodo ya. Dan tentunya masih dilansir dari rri.co.id, tumpukan koran bekas yang bagi sebagian orang tidak lagi bernilai justru menjadi peluang usaha bagi Luh Rusmiati. Perempuan asal Banjar, Dinas Ceblong, Desa Sudaji, Buleleng ini sejak 2016 mengolah kertas bekas menjadi berbagai kerajinan bernilai ekonomi. Rusmiati mengawali usahanya secara mandiri setelah melihat tumpukan koran bekas di rumah saudaranya. Tanpa latar belakang pendidikan khusus di bidang kerajinan, ia mencoba mengolah kertas tersebut menjadi produk sederhana. Keranjang yang dibuatnya ternyata menarik perhatian keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Dari permintaan sederhana tersebut, Rusmiati mulai mendapat pesanan berbagai produk termasuk bokor dan kerajinan lainnya. Usaha yang kemudian diberi nama Gegayen 5 Craft itu terus berkembang. Kini Rusmiati menghasilkan beragam produk seperti anyaman, tempat pensil, nampan, tatakan gelas, gantungan kunci, hingga perabotan berupa meja dan kursi. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, Rusmiati memanfaatkan berbagai jenis kertas. Koran bekas sebagian dibeli, sementara jenis kertas lainnya diperoleh dari donasi teman-temannya. Menariknya, sebagian hubungan dengan penyumbang kertas dilakukan melalui sistem barter. Kertas bekas yang diberikan kemudian diolah menjadi kerajinan. Lalu Rusmiati memberikan sebagian hasilnya kepada penyumbang, seperti tempat pensil maupun nampan berukuran kecil. Ketekunan tersebut membuat produk Gegayen 5 Craft tidak hanya dikenal di lingkungan sekitar. Pada 2017, Rusmiati sempat bekerja sama dengan sebuah art shop di Denpasar dan produknya berupa tatakan gelas serta nampan dibawa hingga ke Jepang dan Afrika. Produk kerajinannya juga diminati wisatawan yang menginap di sejumlah homestay di sekitar tempat usahanya. Sebagian wisatawan membeli produk tersebut sebagai souvenir untuk dibawa pulang ke negaranya masing-masing. Wih, teman produk ini sangat menginspirasi ya dari Rusmiati ini, karena mungkin ini suatu peluang yang jarang bisa dilihat oleh orang banyak gitu ya. Karena mungkin bagi kita kertas bekas atau koran bekas ini bisa cuman sekedar tumpukan sampah tidak berarti aja. Tapi di tangan Buluh Rusmiati ini bisa disulap dan menjadi nilai ekonomi yang tinggi. Ini juga bisa dicontoh mungkinnya untuk teman-teman anak muda khususnya. Jangan pernah mungkin melihat hal-hal simple sesepele itu. Karena kalau kita memiliki ke ide dan juga kreativitas, ini juga bisa menjadi nilai ekonomi yang sangat tinggi tentunya ya, seperti Buluh Rusmiati ini ya. Itu dia informasi terakhir di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria bareng aku GG. Jangan kemana-mana karena aku masih bakal temenin kamu di sore ceria tentunya. So stay tune terus guys di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FM. Hey, this is

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Baik teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di sore ceria. Dan kali ini kita masuk di segmen dialog interaktif penguatan peran pemuda teman Pro 2 ya. Sore ini kita bakal ngobrol bareng sosok anak muda Bali yang punya prestasi keren teman Pro 2 ya di bidang sains. Ada kabar membanggakan dari Kak Ika Dek Sanjaya Dwi Pamahara Harja yang berhasil meraih gold medal dalam ajang Youth International Science Fair atau YISF 2026 yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah sekarang Kak Ikadeknya udah bareng aku tentunya di studio ya. Kita sapa-sapa dulu teman Prodo. Halo Kak Kadek.
1: Halo Kak.
0: Apa kabar? Baik ya Kak Kadek?
1: Astungkara baik.
0: Astungkara. Oke, sebelum kita mulai dialognya, mungkin Kak Kadek bisa diperkenalkan terlebih dahulu latar belakang, background Kak Kadek, dan juga mungkin bisa disapa-sapa juga teman Pro 2-nya yang sekarang lagi mendengarkan di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Silakan Kak Kadek.
1: Oke, sebelumnya Om Swastiastu dulu.
0: Om Swastiastu.
1: Terima kasih atas kesempatannya telah mengundang saya untuk berbicara di RRI Pro 2. Ya, di Pro 2. Saya Sanjaya. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 5 dari Universitas Pendidikan Ganesha.
0: Undiksa.
1: Okay. Ya, Undiksa.
0: Fakultas?
1: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Oh,
0: Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Oke. Dan sekarang semester berapa, Kak Kadek?
1: Kebetulan sekarang lagi semester 5.
0: Lagi sibuk-sibuknya atau lagi santai-santainya semester 5?
1: Wih, kalau ditanya sibuk lumayan sih Kak. Soalnya saya juga lagi suka-sukanya itu terjun di dunia organisasi dan juga dunia karya tulis seperti ini.
0: Ya emang lagi sibuk-sibuknya di organisasi dan juga membuat karya-karya gitu ya. Keren itu dia Kak Kadek Sanjaya Dwi Pamahar Harja. Panjang banget, aduh saya susah ini.
1: Bisa apanya? Dipanggil Sanjaya aja.
0: Sanjaya. Oke, Kak Sanjaya berarti ya. Sebelum kita ke prestasinya ya sebagai gold medals ajang YISF atau Youth International Science Fair 2026, mungkin bisa diceritain Kak Sanjaya, kenapa Kak Sanjaya bisa memiliki ketertarikan dan juga mungkin prestasi di bidang science ini, kenapa? Dan kalau melihat background Kak Sanjaya juga kan sekarang di Fakultas Ilmu Matematika dan IPA gitu ya. Itu kenapa bisa tertarik?
1: Kalau ditanya soal tertarik ya, sebetulnya kalau di dunia karya tulis ini, khususnya di dunia sains gini, itu saya baru berkecimpung itu mulai dari kuliah.
0: Ya.
1: Untuk jenjang-jenjang sebelumnya dari SMP, SD, SMP, SMA itu saya lebih bergelut di dunia seni.
0: Seni
1: di Bali khususnya ya. Kalau ketertarikan terhadap bisa bilang penelitian ya, itu baru mulai dari kuliah. Sebenarnya kalau gimana bilangnya, ini saya melakukan ini karena memang ada dorongan dari luar sih juga. Lihat lingkungannya lumayan support gini, suka lihat teman-teman juga aktif di sini gitu. Jadinya saya tertarik untuk mencobanya, kira-kira cocok gak sih kayak di sini gitu. Lambat laun setelah saya mencoba pertama kali itu di semester 3, ikut lomba dan ternyata lumayan suka sih, walaupun memang di awal itu kan tidak mendapat langsung penghargaan gitu. Tapi saya dari sana itu lumayan suka, karena setelah biasanya kalau setelah menyelesaikan sesuatu itu ada rasa kebanggaan
0: dan rasa puas
1: dari hasil karya yang sudah dibuat, itu ada rasa kepuasan sendiri yang saya dapat.
0: Jadi justru ketertarikan Kak Sanjaya terhadap sains itu tumbuhnya pada saat kuliah gitu, dan itu juga didorong dari lingkungan juga. Karena emang seberpengaruh itu guys, lingkungan ya, apalagi lingkungannya positif dan juga suportif yang seperti Kak Sanjaya dapatkan di lingkungan kuliahnya. Dan pada akhirnya ya tadi Kak Sanjaya bisa berkecimpung di dunia penelitian sains ini, dan tentunya itu sebagian daripada proses yang akhirnya mendapatkan gold medal di ajang YISF Youth International Science Fair 2026. Nah, di segmen berikutnya Kak Sanjaya, aku mau tanya-tanya terkait dengan Youth International Science Fair itu seperti apa, dan juga mungkin ya proses penelitiannya mungkin ya, dan juga persiapan kompetisinya ini seperti apa, nanti di segmen berikutnya ya. Sabar.
1: Siap.
0: Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus guys di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: atau Youth International Science Fair 2026 ini perlombaan seperti apa sih? Bisa diceritakan dulu mungkin?
1: YISF ini atau Youth International Science Fair ini merupakan ajang tahunan sih sebenarnya dari salah satu lembaga atau organisasi bisa dibilang itu yang namanya ISYA atau Indonesian Youth Science Association. Gitu. Tapi itu ISYA itu bekerja sama dengan Universitas Sunan Kalijaganya untuk mengadakan lomba sains ini gitu.
0: Okay. Dan kalau ini kan ruang lingkupnya internasional berarti. Ini pesertanya banyak dong dari berbagai macam negara.
1: Banyak, dari yang saya ingat kemarin itu ada dari Malaysia, itu ingat, Jepang kalau nggak salah ya, sama Australia kalau nggak salah. Ada juga yang lain, cuman lupa gitu.
0: Gak
1: semuanya ingat.
0: Dan Kak Sanjaya tentunya bareng tim kan, ini tim ya?
1: Bareng tim.
0: Ini bisa mendapatkan gold medal tentunya ya. Berarti ya ini juga bukan kaleng-kaleng, prestasinya ini udah tingkat internasional teman Pro 2. Nah kalau boleh tahu, ini penelitian yang teman-teman khususnya dari Undiksa, timnya Kak Sanjaya, ini seperti apa sih? Apa yang diteliti?
1: Kalau dari segi penelitian yang kami lakukan itu pada ajang YISF ini, itu bukan lebih ke sains sih, tapi lebih ke edukasi. Jadi kami itu membuat sebuah inovasi yang namanya Sehati. Jadi Sehati ini merupakan permainan papan edukasi yang dimana permainan papan ini itu terinspirasi dari permainan Monopoly. Ya, jadi tujuan dari permainan papan ini untuk mengedukasi khusus untuk pendidikan seksual bagi anak berkebutuhan khusus, khususnya dengan anak gangguan pendengaran atau tunarungu gitu ya.
0: Ini influence-nya atau inspirasinya datang dari mana? Ini teman-teman membuat sesuatu karya penelitian ini kan kayaknya jarang juga deh itu untuk difokuskan terhadap teman-teman tunarungu gitu. Bisa diceritakan?
1: Kalau dari terinspirasinya itu dari tentu kalau kita membuat penelitian itu kan pasti yang pertama kita cari kan masalah.
0: Betul.
1: Masalah yang kita cari. Jadi dari beberapa kita menganalisis sesuatu permasalahan itu, kami menyoroti bahwasannya pendidikan seksual ini kan masih sering dianggap tabu gitu.
0: Benar.
1: Mungkin saja kita mengatakan pendidikan seksual atau kata seksual, mohon maaf, itu kita terlintas ke pornografi. Padahal kan tidak sedangkal itu pendidikan seksual itu.
0: Betul.
1: Jadi dari sana kita menganalisis lebih dalam, kita melihat potensi di anak dengan gangguan pendengaran ini. Karena kita melihat bahwasannya sebenarnya dari segi kecerdasan berpikir itu anak dengan gangguan pendengaran dengan anak tidak dengan gangguan pendengaran itu sebenarnya sama saja. Dari segi perkembangan sama saja, tapi di sini yang menjadi pembeda itu adalah di mana anak tunarungu ini memiliki hambatan komunikasi dan menerima informasi.
0: Iya, benar.
1: Ya, karena kan dari tunarungu itu kan itu mohon maaf memiliki gangguan pendengaran.
0: Betul.
1: Ketika kita tidak mampu menangkap suatu informasi dengan baik kan kita menyampaikannya juga susah kan.
0: Benar.
1: Gitu. Jadi kita menyoroti itu, dan juga dari studi literatur yang sudah kami lakukan itu khusus untuk pendidikan seksual bagi anak tunarungu itu masih sangat jarang dilakukan.
0: Jarang.
1: Jadi kita mengambil gap atau kesempatan itu dari sana gitu. Ketika sehingga kita memunculkan inovasi Sehati ini.
0: Keren. Dan inovasi Sehati ini tentunya mendapat perhatian lebih ya pada ajang YISF ini. Atau mungkin apa yang paling diingat dari Kak Sanjaya khususnya atau mungkin umumnya teman-teman pada saat dipresentasikan nggak?
1: Dipresentasikan.
0: Nah itu mungkin respon dari para juri kah atau mungkin peserta di sana itu seperti apa dengan inovasi yang kalian hadirkan?
1: Kalau dari respon dari juri ya, kalau dari peserta tidak ada. Karena kita sama juri yang presentasi. Presentasi juri hanya juri yang mendengarkan presentasi kita. Jadi dari respon dari jurinya itu sangat mengapresiasi. Karena tentu ini kalau kita berbicara dengan lomba penelitian seperti ini tentu

0: keterbaruan atau novelty itu sangat dipertimbangkan.
1: Dipertimbangkan.
0: Ya, karena bisa dibilang lah dari inovasi kita ini itu lumayan memiliki novelty yang kuat lah, bisa dibilang gitu. Okay. Jadi diapresiasi dari jurinya, dan juga karena ini penelitian jadi kita terjun langsung ke lapangan itu, jadi kita mendapatkan respon yang positif dari siswanya, dari guru-guru gitu. Jadi itu merupakan suatu momen yang ya bisa bilang tidak bisa dilupakan lah dari karya ini.
1: Itu ya, dan hal itu juga mungkin menjadi titik loncatan Kasanya ya dan teman-teman untuk mungkin jadi pelecut dan motivasi lagi untuk membuat karya-karya yang lainnya. Mungkin itu kita bisa diobrolin lagi lebih dalam di segmen berikutnya.
0: Siap.
1: Kita akan menanyakan terkait dengan mungkin pengalaman ya, terkait dengan YISF ya, dan juga meraih gold medal ini, dan juga seperti apa mungkin kedepannya karya yang sudah dibuat sehati ini, keberlanjutannya seperti apa, nanti kita bahas di segmen berikutnya.
0: Siap.
1: So teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Pro 2, kita lanjutin lagi dialog interaktif penguatan peran pemuda sore ceria barang narasumber Kak Ikadek Sanjaya Dwipa Maharaharja dengan topik Gold Medal Ajang YISF atau Youth International Science Fair 2026. Oke Kak Sanjaya, di segmen ini aku mau nanyain gitu ya terkait dengan pengalamannya Kak Sanjaya dan juga teman-teman di YISF ini seperti apa gitu ya. Nah kalau boleh tahu kan pasti dari sekian banyak kompetisi atau mungkin yang diikuti sama teman-teman gitu, ini YISF sendiri apakah punya nilai tersendiri bagi Kak Sanjaya atau untuk teman-teman lainnya di tim yang tergabung di tim, karena mengingat kan karyanya juga ini sehati ini sangat-sangat apa ya, mungkin bisa dikategorikan ya sesuatu hal yang baru juga gitu. Ini seperti apa kesan dan pengalamannya ketika mengikuti YISF dan berhasil membuat satu karya yang ini juga pasti mendapat perhatian banyak gitu. Silakan.
1: Apa namanya, kalau dari segi karya yang dibuat itu sebenarnya dari YISF ini kalau secara keistimewaan itu, maksudnya keistimewaan lombanya itu sebenarnya sama-sama aja kayak lomba lainnya. Cuman kebetulan kami sama rekan saya lagi satu itu ingin mencobalah gimana sih kalau misal mengikuti kompetisi secara internasional gitu. Karena kalau kompetisi nasional itu memang udah beberapa kali ya diikuti gitu. Jadi tergejolak lah gimana sih kalau semisal coba ikut lomba di internasional tuh dengan peserta yang tidak hanya di Indonesia aja. Gimana sih pengalaman, dari segi pengalaman pasti lebih wah lah rasanya.
0: Betul. Berarti awalnya cuma coba-coba gitu.
1: Iya.
0: Nah, mungkin itu juga bisa jadi pengalaman juga ketika Kak Sanjaya dan juga teman-teman yang tergabung dalam tim di YISF ini harus berkompetisi dengan teman-teman dari luar negeri juga. Ini mungkin ada cerita pengalaman menarik lainnya dari mungkin dari segi penelitiannya, ini apa yang mereka buat dan itu juga bisa jadi percontohan juga. Adakah sesuatu hal yang mungkin di luar ekspektasi Kak Sanjaya dan juga tim pada saat berkompetisi seperti apa?
1: Kalau ini mungkin lebih berkaitan dengan kesan dan pesan kali ya. Kesannya mengikuti salah satu ajang kompetisi yang notabene lumayan wah lah bisa dibilang itu tingkat internasional, itu kesannya sangat tidak menyangka ya, ternyata dari hasil karya yang sudah kami susun dengan sedemikian rupa dengan semangat juga itu bisa membuahkan hasil yang ya bisa dibilang membanggakan lah untuk diri kita sebagai tim pembuat inovasi gitu. Kesannya juga karena dari awal kita melihat, menyoroti dari anak yang memiliki keterbelakangan atau gangguan pendengaran itu masih lumayan sedikit yang merespon lah itu istilahnya, khusus untuk pendidikan seksualnya. Itu karena menurut kami itu sangat rentan terjadi. Bahkan untuk orang yang tidak memiliki gangguan pendengaran pun masih banyak isunya terkait dengan pelecehan seksual dan lain sebagainya. Apalagi orang yang notabene sulit mengungkapkan sesuatu gitu. Pasti untuk dimanipulasi oleh oknum-oknum yang sangat tidak bertanggung jawab itu pasti lebih gampang.
0: Kemungkinan terjadinya besar gitu
1: ya. Kemungkinan terjadinya lebih besar gitu. Jadi kami menyoroti itu dan kami membuat inovasi sehingga inovasi ini diharapkan mampu menjadi langkah awal lah kita untuk meningkatkan literasi pendidikan seksual di Indonesia.
0: Dan untuk penelitiannya sendiri ini memakan waktu berapa lama sih Kak Sanjaya?
1: Kalau ngegarapnya gak begitu lama sih, kalau waktu kita garap ini dari Januari sampai Februari, karena untuk presentasinya itu Maret akhir. Gitu. Jadi tapi ada fun fact juga.
0: Apa tuh?
1: Hamin satu kita presentasi baru kita buat bahan presentasi.
0: Aduh.
1: Itu. Tapi karyanya memang udah selesai lebih okay. awal. Cuman karena ada kegiatan organisasi juga yang nabrak, jadi tidak sempat untuk membuat. Jadi kita kejar-kejaran membuat bahan presentasinya.
0: Okay.
1: Hamin satu banget, bukan? Bener. Hamin satu banget. Tapi astungkare lancar.
0: Oke, okay, dan itu kayaknya udah jadi jurus terakhir sebagai mahasiswa ya, the power yeah. of kepepet ini kayaknya emang benar-benar ampuh ya, walaupun ya mungkin kepepet satu malam mempersiapkannya, tapi ya ini juga bisa jadi penghargaan yang membanggakan juga ya untuk Kak Sanjaya dan juga tim tentunya ya, yeah. dan menjadi gold medal ajang YISF 2026, dan ini juga gak main-main teman Pro 2, pesertanya dari berbagai macam negara, itu dia teman Pro 2 ya. Di segmen terakhir nanti mungkin kita akan meminta motivasi dan juga harapan kedepannya Kak Sanjaya dan juga tim, apakah ada lagi yang ingin dicapai terkait dengan perlombaan atau kompetisi-kompetisi sains yang ada di Indonesia ini seperti apa. Oke, siap Kak Sanjaya?
1: Oke, siap.
0: Oke, so teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, gak kerasa kita udah sampai di segmen terakhir di dialog interaktif penguatan peran pemuda sore ceria bareng aku Gege dan juga Kak Sanjaya ya, dengan topik gold medal ajang IISF atau Youth International Science Fair 2026. Dan di segmen terakhir ini mungkin aku mau nanyain terkait dengan pelajaran apa sih yang didapatkan dari kompetisi ini dan juga mungkin harapannya ke depan Kak Sanjaya ingin seperti apa dan juga teman-teman di timnya seperti apa. Adakah kompetisi-kompetisi lain atau perlombaan-perlombaan lain yang sekarang sedang diikuti atau akan diikuti? Silakan.
1: Oke. Mungkin dari harapan dulu ya, terkait dengan inovasi, khususnya yang inovasi yang kita buat itu Sehati. Sebenarnya ini Sehati ini merupakan tonggak awal dulu sih sebenarnya untuk kita mengembangkan suatu inovasi karya berupa permainan edukasi. Jadi ini mungkin untuk penelitian yang sempat kami lakukan ini di ajang IISF ini bisa dibilang masih lingkupnya masih kecil lah. Karena kenapa kecil? Karena ini juga merupakan pengembangan awal kita dalam mengembangkan inovasi ini. Jadi itu masih menjadi keterbatasan juga dari penelitian kami ini. Jadi harapannya nanti untuk di kedepannya itu bisa lebih, jangkauan dari penelitiannya bisa lebih dikembangkan lebih luas lagi gitu. Sehingga tidak hanya lingkup kecil yang merasakan dari feedback dari permainan kita ini. Jadi dari lingkup luas juga semoga merasakanlah inovasi ini, karena inovasi ini juga sangat bermanfaat ketika kita mampu mengemasnya dengan baik.
0: Betul, betul.
1: Karena ini merupakan game edukasi, tentu ada khususnya pendidikan seksual itu, tentu itu sangat penting untuk kita bagaimana kita menjaga diri kita, mengetahui batasan-batasan diri kita, melindungi diri kita. Itu merupakan hal yang sangat penting, tidak hanya untuk anak dengan gangguan pendengaran, tapi juga kita sebagai yang tidak memiliki gangguan juga
0: secara keseluruhan.
1: Ya, secara keseluruhan itu sangat penting untuk kita memahami pendidikan seksual itu.
0: Oke.
1: Kalau dari segi pengalaman yang saya dapatkan dari, mungkin ini enggak spesifik IISF, IISF saja Kak ya. Ini dari pengalaman dari beberapa kompetisi yang sudah saya pribadi jalani, itu sangat banyak pengalaman dari awal yang awalnya takut-takutan, ragu-raguan, nggak berani, takut gagal dan lain sebagainya. Itu lambat laun setelah melalui beberapa proses, melalui sudah berani mencoba, itu sudah berani mencoba itu sudah sangat baik. Karena kita yang tidak berani mencoba dengan berani bergerak aja sudah berbeda.
0: Beda.
1: Itu. Ya. Kita yang tidak berani mencoba tidak mendapatkan apa-apa, tapi kita yang berani bergerak itu ya setidaknya dapatlah pembelajaran gitu.
0: Iya, benar banget, benar banget.
1: Walaupun di perjalanannya susah, ada gagalnya, ada sedihnya. Karena berani mencoba itu sudah sangat baik, karena kalau saya mendeskripsikan berani itu tidak berarti tidak takut, tapi berani itu bagaimana kita terus bisa melangkah untuk kedepannya dengan lebih baik.
0: Itu dia teman Pro 2, keren banget ya. Jadi mungkin harapannya dari Kak Sanjaya sendiri ini inovasi yang dibuat di IISF ini bisa tentunya keberlanjutannya bisa berlangsung dengan baik dan bisa diterima serta mendapatkan manfaatnya ini enggak 1-2 orang aja, tapi secara keseluruhan. Dan juga dari pengalaman yang Kak Sanjaya ikuti di IISF ini juga bisa tertular sama teman-teman Pro 2 nih yang mungkin punya ketertarikan yang sama di bidang sains dan juga pengen gitu ya mengikuti kompetisi dan lomba-lomba. Ini seperti yang Kak Sanjaya ucapkan tadi gitu ya. Jadi berani mencoba.
1: Berani mencoba.
0: Setelah berani mencoba, hasil mengikuti.
1: Yeah.
0: Itu dia teman Pro 2. Terima kasih banyak Kak Sanjaya sudah meluangkan waktunya di sore hari ini untuk berdialog dengan aku tentunya di dialog interaktif penguatan peran pemuda sore ceria. Semoga sehat selalu tentunya.
1: Setengkar.
0: Ditunggu lagi kehadirannya.
1: Siap.
0: Di Pro 2 RRI Singaraja dengan prestasi-prestasi berikutnya tentunya. Ditunggu.
1: Yuk.
0: Amin.
1: Nanti Astengar. Saya tunggu.
0: Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana karena aku masih bakal temenin kamu di sore hari ini, di sore ceria, dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. So guys, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Yeah.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di sore ceria. Dan kali ini kita masuk di segmen ngeteh sore yuk, teman Pro 2 ya. Di sini kita akan berbagi ruang ya untuk membahas informasi-informasi menarik dan juga unik, atau mungkin berbagi sudut pandang tentang hal-hal yang terjadi di dunia ini, teman Pro 2 ya. Buat kamu yang mungkin baru pulang sekolah atau baru selesai kuliah, baru beres kerja, atau mungkin masih sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, sekarang waktunya sedikit santai bareng di ngeteh sore yuk, sore ceria Pro 2 RRI Singaraja bareng aku GG, teman Pro 2 ya. Nah, untuk kamu teman Pro 2, kalau dengar kata nasional, biasanya yang langsung kepikiran apa nih? Upacara bendera kah? Merah putih, bendera, lagu nasional, atau mungkin perjuangan para pahlawan zaman dulu? Semua itu memang bagian dari nasionalisme. Tapi sebenarnya nasionalisme gak selalu harus ditunjukkan lewat sesuatu yang besar atau dramatis. Di kehidupan sehari-hari, rasa cinta terhadap Indonesia yang juga bisa muncul dari hal-hal simpel sederhana. Misalnya menghargai budaya daerah, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, menjaga lingkungan, menghormati perbedaan tentunya ya. Sampai mau mengenal dan melestarikan sesuatu yang menjadi bagian dari identitas bangsa, teman Pro 2 ya. Dan di sore ceria ini, di ngeteh sore yuk, aku punya informasi beberapa yang mungkin ini menarik untuk kita bahas ya, terkait dengan kisah-kisah atau cerita-cerita nasionalisme yang terjadi di Indonesia, teman Pro 2 ya. Nanti aku bakal kasih informasinya ke kamu di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus guys di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Bukan. Hilang lagi. Instagram online terus. Balas WA boro-boro. Chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di Ngeteh Soreius Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Dan kita masih membahas terkait dengan kisah-kisah nasionalisme yang ada di Indonesia teman Pro 2 ya. Ada

Perjalanan menuju desa bisa membutuhkan waktu berhari-hari dengan berjalan kaki. Sebagian besar warga juga sudah pindah ke kota sehingga jumlah penduduk yang tinggal di sana semakin sedikit ya. Dari cerita ini kita bisa melihat bahwa nasionalisme nggak selalu tentang melakukan sesuatu yang besar. Tetap hadir untuk mendidik dan menjalankan tanggung jawab bahkan dalam kondisi terbatas itu juga menjadi bentuk pengabdian, teman Pro 2. Kalau tadi kita melihat nasionalisme dari perjuangan seorang guru di daerah terpencil, selanjutnya kita kenalan dengan sosok yang memperjuangkan kemajuan Indonesia lewat pendidikan. Ada namanya Isaac Hurudoko, teman Pro 2. Seperti apa kisahnya? Di segmen berikutnya. Stay tune terus guys di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: sih?
1: Berita apa?
0: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
1: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
0: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
1: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
0: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya, sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
2: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
3: Kamu lagi dengerin
4: Sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yes, teman Pro 2 masih di ngeteh sore yuk sore ceria Pro 2 RRI Singaraja bareng aku GG tentunya ya. Dan informasi berikutnya teman Pro 2, kalau tadi kita udah membahas terkait dengan perjuangan dan pengabdian seorang guru di pelosok Kalimantan, sekarang ada pahlawan dari Nusa Tenggara Timur teman Pro 2. Izak Hurudoko lahir di Seba, Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur pada 20 November 1913. Sosok yang kemudian dikenal sebagai ayam jantan dari Timur, ini merupakan pahlawan nasional yang mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana. Yang menarik, perjuangan banyak dilakukan melalui pendidikan. Setelah menempuh pendidikan guru di HIK Bandung, Izak kembali ke NTT dan mengabdikan dirinya sebagai pendidik. Ia percaya bahwa pendidikan bisa menjadi jalan untuk membebaskan masyarakat NTT dan Indonesia dari kemiskinan serta keterbelakangan. Perjuangannya juga tidak berhenti di ruang kelas. Izak ikut merintis pendidikan tinggi di kawasan Indonesia Timur, termasuk yang kemudian berkaitan dengan Universitas Udayana dan Universitas Nusa Cendana. Ia juga turut mendirikan Pemuda Timur bersama Herman Yohanes. Setelah Indonesia merdeka, Izak ikut bergerak mempertahankan persatuan Indonesia dan menentang upaya memecah wilayah Indonesia Timur. Dari Izak Hurudoko ini kita bisa belajar bahwa mencintai Indonesia juga berarti berusaha membuat masyarakatnya terus maju teman Pro 2 ya. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda sekarang? Dari kisah-kisah yang udah aku sampaikan tadi teman Pro 2, nanti kita bahas di segmen berikutnya ya. Di segmen terakhir ngeteh sore yuk sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. So stay tune terus.

Teman Pro 2, dari dua cerita tadi, dari dua kisah tadi yang kita bahas di Ngeteh Sore Yu Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini, kita bisa melihat kalau nasionalisme punya banyak bentuknya. Guru di Mentarang Hulu menunjukkan nasionalisme dengan tetap menjalankan tugasnya untuk mendidik, meskipun berada di daerah dengan keterbatasan dan hanya memiliki sedikit siswa. Sementara Isaac Hurudoko menunjukkan perjuangan lewat pendidikan, gerakan kepemudaan, dan usaha mempertahankan persatuan Indonesia. Dan kalau kita sebagai anak muda, bentuk nasionalisme itu bisa dimulai dari hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Serius belajar, mungkin membangun kemampuan, menjaga lingkungan, menghargai budaya daerah, ikut kegiatan sosial, sampai menggunakan media sosial dengan bijak tentunya ya. Nggak harus menunggu punya jabatan atau melakukan sesuatu yang besar dulu. Karena ketika kita mau berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing, sebenarnya kita sudah ikut memberikan sesuatu untuk Indonesia, teman Pro 2. Jadi nasionalisme bukan cuma tentang bagaimana kita mengatakan cinta Indonesia, tapi juga bagaimana kita menunjukkan rasa cinta itu lewat tindakan. Itu dia teman Pro 2, Ngeteh Sore Yu Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja sore hari ini bareng aku GG. Jangan kemana-mana dulu karena di Sore Ceria ini masih ada Pro 2 Dewata ya, di jam 6 sampai jam 7 malam nanti. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Perjalanan Umi Lora dimulai pada 1998 ya, ketika ia memilih tinggal di kawasan hutan di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Kondisi gersang dan kritis. Namun Umi Lora melihat tempat tersebut bukan sebagai lahan yang sudah tidak bisa diselamatkan. Dengan tenaga, niat, dan biaya pribadinya, ia mulai melakukan penghijauan secara perlahan. Pohon-pohon ditanam dan dirawat dari kondisi yang masih sangat kecil. Ada proses panjang yang membutuhkan kesabaran tentunya ya. Dan dari proses panjang itu, sekitar 30 hektar lahan kritis berhasil berubah menjadi kawasan yang kembali hijau dan rimbun, teman Pro 2.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Lagi rame banget nih di media sosial soal whipping. Yang awalnya kita kenal cuma topping minuman warna pink yang lucu dan estetik, sekarang malah viral karena katanya berbahaya. Jadi, whipping itu sebenarnya tabung gas nitrous oxide, gas yang dipakai buat bikin whipped cream di dunia kuliner. Masalahnya, sekarang ada yang menyalahgunakan dengan cara dihirup karena pengen dapat efek euforia sesaat. Nah, ini yang bahaya. Gas ini bikin kekurangan oksigen, ganggu sistem saraf, bahkan beresiko fatal kalau dipakai sembarangan. Makanya, BPOM dan BNN juga udah ngingetin, ini bukan buat main-main. Intinya, yang kelihatan sepele dan estetik di medsos, belum tentu aman loh buat kesehatan kamu.
1: Singaraja, teman terbaik.

0: Jani.
1: Tapi sing sakit bu, anak bedhe tatune.
0: Ini mare anak jenik sing nawang apa? Cegut bulu kentuk biar bedhe tatune harus man suntikan vaksin rabies. Mai Jani ke rumah sakit. Ucolin.
2: Ke rumah sakit yening ide dane cegut kuluk mang de nenten keni penyakit rabies pembunuh tanpa ampun.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja ya kali ini. Dan kita masuk di segmen Pro 2 Dewata, teman Pro 2. Di sini kita akan membahas semua hal terkait dengan Pulau Bali atau Pulau Dewata ya, khususnya kuliner, budaya dan juga wisata. Nah, spesial hari ini aku mau bahas wisata, teman Pro 2 ya. Tentunya ini enggak akan ada habisnya kalau kita ngomongin wisata di Pulau Dewata atau di Pulau Bali ini, karena memang jadi daya tarik tersendiri ya, bukan hanya bagi wisatawan lokal tapi juga bagi wisatawan mancanegara, teman Pro 2. Begitu juga di Buleleng di Singaraja. Buleleng ini memiliki potensi yang paling harum itu dan dikenal namanya, yaitu wisata Pantai Lovina, teman Pro 2 ya. Pantai Lovina di Desa Kalibubu, Kabupaten Buleleng, Bali adalah destinasi wisata bahari unggulan yang terkenal dengan atraksi melihat lumba-lumba di habitat aslinya, teman Pro 2 ya. Dan ini menjadi daya tarik utama tentunya di Pantai Lovina ya, menonton lumba-lumba. Jadi untuk kamu-kamu mungkin yang pengen lihat lumba-lumba di Pantai Lovina ini, kamu bisa menaik perahu tradisional pada pagi hari ke tengah laut ya, sekitar 1 km dari bibir pantai, untuk melihat ratusan lumba-lumba berenang dan melompat-lompat bebas, teman Pro 2 ya. Tentunya ditemani dengan pemandangan matahari terbit atau sunrise, menikmati suasana pagi yang tenang berlatar langit fajar di atas perairan utara Bali yang berombak tenang. Wih, itu mengasihkan banget, teman Pro 2. Selain itu, ada juga aktivitas air untuk melakukan kegiatan snorkeling dan menyelam untuk melihat keindahan terumbu karang serta biota laut yang masih asri tentunya ya. Dan sekarang Pantai Lovina memiliki wajah baru dan fasilitas baru, teman Pro 2. Kawasan pantai kini semakin tertata rapih dengan adanya jogging track sepanjang 651 meter serta lampu penerangan pada malam hari yang aman dan nyaman tentunya ya. Jadi pilihannya banyak ini buat kamu-kamu yang ingin menikmati suasana di Pantai Lovina itu, kamu bisa sambil jogging sore atau mungkin pagi ya. Dan juga ini bisa menghabiskan waktu bareng pasangan, melihat sunrise, melihat sunset, teman Pro 2, ini mengasihkan sekali, teman Pro 2 ya tentunya. Aku masih punya informasi lainnya tentunya di Pro 2 Dewata kali ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, teman Pro 2, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

aku kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke teman Produa, informasi berikutnya di Produa Dewata Sore Ceria bareng aku Gigi kali ini ya. Kalau tadi kita udah membahas terkait dengan wisata Pantai Lovina ya, dan juga melihat lumba-lumba di pagi hari. Sekarang kita sedikit geser nih, ada air terjun Gigit dan Banyumale teman Produa ya. Bukan Gigit, Git-Git. Tipo saya. Air terjun Git-Git dan air terjun Banyumale adalah dua destinasi wisata alam air terjun populer di Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng, Bali, yang menawarkan keindahan landscape pegunungan tropis, teman Produa ya. Daya tariknya sendiri di air terjun Git-Git ini memiliki air terjun bertingkat dengan aliran air yang jernih dan deras, dikelilingi pepohonan hijau alami khas pegunungan tentunya ya. Aktivitas dan akses yang bisa dituju untuk ke air terjun Git-Git ini membutuhkan waktu jalan kaki sekitar 20 menit dari area parkir melewati jalan setapak berbatu ya. Fasilitasnya sudah tersedia warung UMKM lokal dan area parkir kendaraan teman Produa ya. Untuk air terjun Banyumalanya sendiri memiliki daya tarik dikenal sebagai Banyumala Twin Waterfall karena memiliki aliran air kembar yang berdampingan diapit tebing penuh tanaman hijau. Memiliki kolam alami di bagian bawah yang tenang dan jernih untuk berenang atau berendam teman Produa. Aktivitas dan aksesnya juga kurang lebih sama ya. Jalur trekking menuruni jalan alami sekitar 500 meter dari tempat parkir teman Produa ya. Jadi mungkin ini juga bisa jadi salah satu rekomendasi untuk teman Produa yang ingin berwisata dan menikmati air terjun dan keindahan alam di Buleleng atau di Singaraja ini. Ini juga bisa jadi salah satu tempat yang kamu kunjungi kalau di Singaraja ini, air terjun Git-Git dan juga air terjun Banyumale. Yang penting kan momen dan juga dengan siapanya kesana. Mungkin lebih seru lagi bareng aku teman Produa, iya gak sih? Yuk! Itu dia informasi terakhir terkait dengan wisata di Buleleng atau di Singaraja teman Produa. Ada wisata Pantai Lovina dan juga air terjun Git-Git serta air terjun Banyumale ya. Kemanapun teman Produa, mungkin itu kamu bisa menghidupkan UMKM lokal dan juga dijaga kebersihan lingkungannya. Ketika kita membuang sampah, ada baiknya kita buang ke tempat yang seharusnya, atau mungkin ketika kamu belum menemukan tempat pembuangan sampah, bisa di keep dulu, bisa disimpan dulu, dan dengan itu ya minimal kita membantulah menjaga lingkungan tetap asri teman Produa ya. Jadi kita juga tetap harus memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga setiap wisata, setiap tempat yang ada di Buleleng yang memiliki daya tarik utama tentunya untuk menarik wisatawan-wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Setuju gak teman Produa? Setuju dong. Itu dia informasi terakhir, tapi tidak usah berkecil hati teman Produa ya, walaupun pertemuan kita di Sore Ceria bareng aku GG tentunya akan berakhir. Nanti di Jaga Malam bakal ada Wira yang juga memandu sampai jam 12 malam nanti, tentunya dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. So stay tune terus guys di 105,4 FM Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Bye bye.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, cuaca panas dan kondisi lingkungan yang kering meningkatkan risiko kebakaran di Kabupaten Buleleng. Masyarakat diminta melakukan pencegahan sejak dini dengan menghindari aktivitas pembakaran sampah, serta memastikan sumber api benar-benar padam sebelum meninggalkan rumah. Info selanjutnya teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng terus melakukan perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi prioritas untuk mendukung mobilitas masyarakat. Salah satunya melalui rehabilitasi dan pengaspalan jalan dari wilayah Dencarik hingga Munduk, Kecamatan Banjar. Info terakhir teman Pro 2, masyarakat yang beraktivitas di pesisir pantai diingatkan untuk mengenali lingkungan dan mematuhi rambu keselamatan. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng, Kadek Doni Indrawan, meminta warga memantau kondisi sekitar serta memastikan adanya sarana keselamatan sebelum beraktivitas. Rambu larangan juga harus dipatuhi karena menunjukkan lokasi atau aktivitas yang beresiko. Ya itu tadi Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Tengah bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

terus Pro 2 FM Singaraja. Tem

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi tentunya bareng aku Wira di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Tentunya dengan informasi-informasi menarik. Dan juga nanti jam 9 aku akan membuka sesi request buat kamu. Join aja ke WA, boleh ke live TikTok di akun RRI _ Singaraja gitu. Oke, seperti biasa teman Pro 2 di Jaga Malam di segmen pertama ada pos jaga ya, pengen ngobrol sambil jaga malam. Jadi aku bakal ngebahas ini teman Pro 2, pentingnya literasi bagi generasi muda di era digital. Wih, siapa kamu yang udah sadar akan hal ini teman Pro 2? Jadi gini teman Pro 2 ya, kalau dengar kata literasi nih mungkin yang langsung kepikiran adalah membaca buku. Padahal di era digital ini literasi punya arti yang jauh lebih luas teman Pro 2. Literasi juga berarti kemampuan untuk memahami sebuah informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan buat kamu teman Pro 2. Setiap hari kamu bisa menerima puluhan bahkan ratusan informasi dari berbagai media sosial ya. Masalahnya nih, gak semua informasi itu benar teman Pro 2. Jadi punya kemampuan literasi yang baik bikin kamu gak gampang percaya hanya karena sebuah informasi terlihat viral atau dibagikan oleh banyak orang. Cerdas di era digital bukan berarti tahu semuanya, tapi tahu cara mencari dan gimana mengecek informasi tersebut teman Pro 2. Menarik kan? Sejam ke depan aku bakal ngebahas dan mengupas tuntas tentang masalah ini. Jadi buat kamu jangan kemana, stay tune terus di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Masih di Pro 2 Singaraja bareng aku Wiraya di segmen Pos Jaga. Aku masih ngebahas tentang pentingnya literasi bagi generasi muda di era digital ini, teman Pro 2. Sekarang coba kamu bayangin nih, teman Pro 2. Kamu dapat sebuah berita di grup WhatsApp misalnya. Judulnya heboh, isinya bikin panik, dan ada tulisan sebarkan ke semua orang. Apa yang akan kamu lakukan? Langsung share atau dicek dulu nih? Nah, disinilah literasi digital dibutuhkan, teman Pro 2. Sebelum membagikan informasi, kamu bisa ngecek dulu sumbernya, membaca isi berita secara lengkap, dan membandingkan dengan sumber lain yang tentunya lebih terpercaya nih, teman Pro 2. Kebiasaan sederhana gini nih penting banget nih buat kamu ya, karena satu informasi yang salah bisa menyebar ke banyak orang hanya dalam hitungan menit. Jadi teman Pro 2, jangan cuma jadi generasi yang cepat menerima informasi, tapi jadilah generasi yang kritis

sebelum percaya dan bijak dalam membagikan informasi di dunia digital, teman Pro 2. Kalau kamu masuk yang mana nih? Langsung share apa dicek dulu, teman Pro 2?

0: berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk gas, tapi ngopinya agak siangan aja ya.
0: Lah kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
0: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
1: Shh, udah yuk, OTW.

Oke teman Produa, balik lagi tentunya masih di Pos Jaga bareng aku Wirani. Masih ngobrolin tentang pentingnya literasi bagi generasi muda di era digital ini teman Produa. Literasi bukan hanya membantu kamu membedakan fakta dan hoaks teman Produa. Lebih dari itu, literasi juga melatih cara kamu berpikir nih. Ketika membaca berbagai informasi dari sudut pandang yang berbeda, kamu belajar untuk gak langsung menghakimi atau menyimpulkan sesuatu saat itu juga. Ini penting banget buat generasi muda, karena media sosial sekarang membuat kamu berada dalam lingkungan yang isinya mirip dengan apa yang kamu sukain teman berdua. Akhirnya kamu bisa merasa bahwa pendapat kamu adalah satu-satunya yang benar. Padahal bisa aja nih ada sudut pandang lain yang belum tentu kamu pahami ini. Dengan literasi kamu belajar berpikir terbuka, kritis, dan tetap menghargai perbedaan. Apalagi sekarang kan zaman media sosial ini teman berdua, ada apa yang kamu suka, apa yang kamu tonton, itu selalu yang bakal muncul di beranda kamu ya teman berdua. Nah itu yang bikin bahaya. Jadi kamu memang harus membekali dirimu dengan literasi-literasi, dan tentunya membandingkan informasi-informasi dari berbagai macam sumber sebelum mengambil keputusan gitu.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di pos jaga pengen ngobrol sambil jaga malam bareng aku Wira ya teman berdua. Jadi gini teman berdua, meningkatkan literasi itu sebenarnya gak harus dimulai dari hal yang besar. Kamu bisa memulai dari kebiasaan-kebiasaan yang sederhana banget nih. Luangkan waktu untuk membaca artikel atau buku. Cari informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan malas membaca isi berita sampai selesai teman berdua. Jangan cuma judulnya aja ya. Dan biasakan mengecek informasi sebelum membagikannya. Di era digital seperti sekarang ini, kemampuan menggunakan teknologi aja tuh belum cukup. Kamu juga harus punya kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dengan bijak teman berdua. Karena teknologi akan terus berkembang, informasi akan semakin banyak dan tantangannya juga semakin besar buat kita generasi muda teman berdua. Generasi muda yang punya literasi kuat bukan cuma pintar menggunakan internet, tapi juga pintar menentukan bagaimana cara menggunakan internet yang baik dan benar. Jadi kesimpulannya sangat penting banget untuk kamu nih teman berdua, untuk memperbanyak literasimu di dunia digital ya gitu. Dengan hal itu kamu bisa membantu setidaknya ya sedikit membantu untuk memajukan negeri ini teman berdua. Keren kan? Oke, itu dulu teman berdua pembahasan hari ini ya tentang pentingnya literasi digital bagi generasi muda gitu ya. Semoga obrolan aku dan pembahasan aku satu jam kebelakang bisa bermanfaat buat kamu nih teman berdua. Sehabis ini aku bakal ngajakin kamu untuk bergabung ke Pro 2 RRI Jakarta ya, untuk mengikuti musik live chat berjaringan nasional. Jadi jangan kemana-mana, buat kamu stay tune terus di Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Tuh kan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali ke acara favorit kamu, program favorit kamu di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemenin sama Edit ya di hari Senin. Ya, ini mengawali minggu ini teman Brodo di hari Senin 5 Oktober 2026. Hari Senin buat kamu yang selalu ngangenin asik. Baru nemu barusan ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Bro 2 dimanapun kamu berada? Semoga lo baik-baik aja di malam hari ini ya. Sembari menanti pertandingan Timnas Indonesia malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren di malam hari ini teman Bro 2 ya. Dan malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bukan Grace dan juga Yoka Music yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka nih. Kira-kira bakal seperti apa singlenya? Ada mungkin buat lo juga yang udah tahu, mungkin boleh ya. Kita seru-seruan juga, kita ngobrol-ngobrol bareng. Buat kamu yang pengen ngobrol bareng, pengen bertanya, boleh banget teman Bro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 ya. Selama satu jam ke depan, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC ya, karena habis ini bakal balik sama mereka ya. Oke, kalau gitu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edi Taman nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka. Oh, what's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong, di sini dong.
2: Bukan Grace, Grace aja kali ya. Gak usah.
1: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Grace ya HP ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen gak sih gitu.
2: Kok mirip mukanya ya?
1: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener kayak Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
2: Betul, alter ego.
1: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
2: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya sampai kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja. Cuma kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
1: Benar.
2: Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
1: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
2: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji. Tau gak Aji Kor?
1: Oh.
2: Dia yang bikin lagu-lagu Enggak Dulu, Kasih Tau Mama, lagu-lagu yang rame juga.
1: Yeah.
2: Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplor. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
1: Oke, berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hip dut gitu ya berarti ya?
2: Iya. Tapi ke depan akan explore banyak juga sih. Mungkin bakal afro mungkin atau EDM, gak tahu ya. Kita coba-coba ya.
1: Benar-benar. Karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hip dut. Cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu. Jadi kayak mungkin gak hip dut-hip dut pada umumnya.
2: Iya.
1: Udah ada kan? Benar-benar. Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka musik. Yoka. Jadi gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan, halo gitu kan, kayak suaranya deep banget gitu. Terus katanya suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro? Apa kabar?
3: Ustaz, baik bang.
1: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
3: Udah dari lama sih bang, kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
1: Gokil.
3: Iya. Lu udah mulai kan.
1: Benar. Ya. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
3: Lagunya yang Dead Stick.
1: Iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengerin Rich Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah, gitu gue merasa itu. Karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan.
3: Iya.
1: Oh berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian?
3: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian gitu. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu.
1: Yeah.
3: Gue pengen, kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu. Karena dia gitu.
1: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
3: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP tuh gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau. Dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu. Dan dia kayak berani gitu, ya walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena X. Ya.
1: Alright. Berarti single lu udah punya single atau belum?
3: Udah.
1: Oh, udah punya single. Kapan?
3: Yeah.
1: Singlenya apa?
3: Namanya ada Pulap Tuh Hajatan. Itu kayak memadukan Sunda sama hip hop kayak rap itu ada juga yang lain-lain.
1: Benar. Sekarang banyak sih maksudnya mungkin ranah hip hop, ranah rap gitu banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka Sunda, gue juga pernah dengar beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
3: Oh iya.
1: Iya kan. Nah. Iya kan. Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
3: Emang unik-unik.
1: Unik-unik ya. Benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace.
3: Awalnya dulu. Tuh di...
1: Boleh
3: kalau Grace mau.
1: Gimana?
2: Yoka dulu.
1: Iya, Yoka. Silakan.
3: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Haji.
1: Oke. Okay.
3: Produser. Kayak, ini gue ada project nih sama Grace. Lo mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah. Let's go. Gitu, gue coba denger. Asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
1: Yes.
3: Jadi gue udahlah coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
1: Bener-bener. Ini kan genre-nya hip dude gitu. Sementara lo mungkin yang bener-bener basic hip hop, rap gitu kan.
3: Iya.
1: Lo menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
3: Ada sih. Kayak lebih ceria aja gitu. Kan gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu. Gitu sih.
1: Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi kali kedua lo ya kerjasama sama si produsernya Ajikor ya.
2: Iya, betul.
1: Ini pertama kali lo ketemu dan diajakin buat bikin lagu hip dude tuh gimana ceritanya dari image lo yang ya lo tau lah ya waktu itu sama lagu-lagu kalem banget. Tiba-tiba jedak-jeduk gitu, gimana tuh ceritanya?
2: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kaji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
1: Oh iya, oke.
2: Udah lama kan, makanya dari situ. Akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hip dude sih kita langsung.
1: Okay.
2: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hip dude. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak, gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
1: Okay.
2: Cuman kayak, malah dia nyuruh kayak, lo sukanya apa sih, dengernya apa, mana coba sini gue denger gitu. Iya, minta, lo cocoknya kemana gitu, biar minta, emang nyambung.
1: Minta referensi ke lu berarti ya?
2: Seru sih
1: kalau
2: asik.
1: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan. Jadi kita lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
2: Itu.
1: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
2: Jangan Tes Aku.
1: Jangan Tes Aku. Asik, seru sih. Gue enggak tahu kenapa dari judul sebenarnya hip dude banget sih.
2: Iya, parah ya.
1: Iya kan? Gue enggak tahu kenapa deh. Ini hip dude kayaknya deh.
2: Ini pasti hip dude. Judul-judul begini hip dude nih.
1: Iya, kayak gue enggak tahu kayak ada template-nya atau apa, gue juga enggak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman bro dua, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengin tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman Pro 2, lo bisa langsung bertanya aja, langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
2: Betul.
1: Benar-benar. Jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
2: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini, kayak ini gimana ya, cuman karena emang dia sayang jadi kayak yaudah coba dulu deh, cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya lebih kayak ke banyak maunya, nggak pernah cukup apapun itu, tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu.
1: Makanya
2: nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba, lama-lama kayak ah gue mendingan sendiri aja deh, jadi jangan tersapinya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
1: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin dulu deh gitu ya.
2: Tipikal.
1: Oke. Tapi apa berarti di lagu ini adalah mungkin apa mencari

0: cari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri, cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
0: Oke, udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu kan. Benar-benar. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong, karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya, bisa. Bisa.
0: Benar-benar. Kalau dari Yoka gimana, Yok? Lo pernah ada di sebuah hubungan ini nggak?
2: Aduh, belum sih bang, sebenarnya.
0: Belum pernah ya, benar-benar. Tapi kalau misal ya, lo menemukan seseorang yang bilang kayak misal lo nembak gitu kan, lo mau nggak jadi cewek gue gitu? Tapi ceweknya kayak, ya udah jalanin dulu deh gitu. Lo ngelihat hal itu gimana?
2: Aduh, kayak gue digantung banget.
1: Iya, udah gak enak ya.
2: Aduh.
0: Kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya?
2: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah gitu.
0: Bener. Maksudnya kayak iya, enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya. Bener-bener.
2: Iya.
0: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti nih?
1: Gue lagi aja deh, enggak apa-apa. Kamu aja.
0: Alright. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
1: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
0: Oke. Oh berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya?
1: Pasti.
0: Benar-benar. Dan akhirnya apa maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini? Kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
1: Awalnya tuh video Yoka salah satu dia tuh apa ya? Kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri rap itu rame kan, dan lewat dia FYP aku kayak bro, go for the first time in my life liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini di mana gitu. Gue kayak ngerasa gue nemu berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gitu kayak, bro ini kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak, gimana kalau si Yoka aja? Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak, yeay gitu.
0: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih Yok pertama kali di approach gitu?
2: Awalnya bingung sih bang, kayak ini Grace gitu, kayak bukan Grace itu siapa gitu kan.
0: Kan
2: ininya dikenalnya Grace Kathleen tuh.
0: Bener-bener.
2: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan gak pernah tuh, tapi pada akhirnya gue coba dah, dan akhirnya ya jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya. Benar-benar. Ya. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan enggak di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan. Beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling hip dude itu kan easy listening ya. Sedangkan rap itu kan ribet gitu.
0: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
0: Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau nulis di rap bagian hip dude gitu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Benar-benar. Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih? Total.
1: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya. Jadi per pertemuan karena online juga kan. Kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
0: Oh, lumayan cepat berarti ya.
1: Lumayan. Karena rame-rame juga kan.
0: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk hip dude ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini hip dude doang nih kayaknya nih. Gitu
1: parah,
0: kan?
1: Parah.
0: Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat hip dude atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
1: Ada sih, dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
0: Bener.
1: Hip dude tuh kayak lu ngomong sehari-hari kayak, gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di hip dude tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
0: Ah, I see.
1: Iya kan, yang misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu, taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kalau hipdut.
0: Benar. Tapi kan berarti di hipdut ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak sedikit emosional, cukup kompleks, tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan. Akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
1: Sebenarnya kalau di hipdut ini aku nggak kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa harus taro my feelings ke lagu ini gitu. Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu dikedepanin banget gitu loh. Lebih ke asiknya aja sih kalau di hipdut aku merasa.
0: Benar-benar, iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan, maksudnya nggak ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget sedip itu. Ya kan? Karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan, untuk di nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya, Jangan Tes Aku nih. Ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali, berarti kalau kalian berdua ya. Pertama kali ya, ini seru banget hipdut tapi ada rapnya, asik. Alright, kalau gitu buat kamu teman berdua, pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, nanti abis ini bakal gue bacain ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang ya, ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu. Di lagu ini. Kalau gue baca sih, ini memadukan hipdut sama disco. Iya kan? Benar-benar ini kalau gue baca, gue nggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
2: Itu dia.
1: Lo udah mandi kamu ditanyain ya? Lo udah mandi kamu ditanyain.
2: Jangan ya.
1: Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lo berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
2: Kalau dari gue pribadi, so far enggak sih, aman-aman aja. Karena emang lagi-lagi kalau hybrid tuh enggak yang terlalu technical banget kan, dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi benar, mungkin lebih ke, oh ini lebih kayak rada centil-centil dikit gitu.
1: Iya, benar.
2: Gitu, cara nyanyinya lebih kesananya aja sih.
1: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan.
2: Betul.
1: Gimana nambahin centil-centilnya tuh, gimana caranya tuh?
2: Kayak lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick me
1: lah. Oh gitu. Oke. Gue sih gak tahu ya pick me itu gimana ya. Itu pick me.
2: Gue yang pick me sebenernya.
1: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
3: Kalau dari gue agak terlalu sih bang, kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hipdut lainnya gitu, sebelum ngerjain project ini, jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
1: Iya. Karena basicnya juga hip hop juga ya kan, nambah unsur dangdut di dalamnya gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal apa ya, dunia rap sekarang tuh menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan. Dari dulu yang kita tahu ya rap ya cuma ngikutin Drake, Kanye West, gitu-gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hipdut ya kan. Benar. Lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
3: Waduh, seru sih, Bang. Yeah. Apalagi kayak ngikutin banget kayak beef Kendrick sama Drake tuh.
1: Benar.
3: Gede banget. Yes. Seru banget itu tahun yang lalu.
1: Benar.
3: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
1: Betul. Ya, gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Yeah. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman produ yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
2: Grace Kaitlin kah?
1: Asik. ini bingung ya, menjawab Grace Kaitlin atau bukan Grace ya?
2: Itu gimana nih?
1: Ya udah, selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
2: Emosional apa ya?
1: Ada nggak?
2: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang, lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih, nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
1: Kacau sih.
2: Parah sih.
1: Parah. Walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi rasanya tetap ya.
2: Benar. Best.
1: Kalau dari lo, Yot?
3: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar
1: yang
3: Your Eyes Sober.
1: Oke. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
3: Karena ceritanya sedih sih, kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak gue kayak damn bro, kayak sedih nih.
1: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya, ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, Karena pasti ada banyak cerita, perjuangan, dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah, itu berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
2: Iya, apa sih? Giliran di Grace Kylie lagunya, lagunya lucu. Giliran begini galau-galau, maunya apa?
1: Kebalik ya, kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya. Tapi gimana so far? Maksudnya selama bermusik mungkin ya, ada kejadian nggak yang bikin kayaknya gue udah deh, nggak di musik deh, gitu. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
3: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh, karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus gitu. Yes. Kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu. Bener, jadi cuman gue gak pernah nyerah gitu. Karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Bener, kayak kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
1: Asik, gokil, sedap.
2: Keren dia.
1: Sedap.
2: Gak pelan emang gue nih.
1: Lu jangan begitu dulu, Grace. Lu jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
2: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya, kayak. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan.
1: Yes.
2: Karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
1: Iya, yes. Benar sih. Yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
2: Nah,
1: karena
2: itu,
1: menurut gue lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue sih, di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu. Kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka, gimana?
3: Takut mungkin kayak kalau pertama kali tuh karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan gak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu.
1: Okay.
3: Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu, kayak bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
1: Enjoy
3: aja,
1: tetap berkarya aja lah ya. Bener. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin...
2: Iya gimana?
1: Kok tiba-tiba dia ngeblank? Kan wajarnya ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
2: Kayaknya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget. Terus kayak, mau rilis. Yaudah, ayo guys. Jadi emang semangat banget sih malah.
1: Oh iya? Oh wow.
2: Iya. Right.
1: Bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
2: Kayaknya malah gak rilis deh gitu.
1: Kok malah gak rilis?
2: Kebanyakan
1: OPT-nya. Iya, udah. Oh gitu ya, berarti kayak ya udah maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Benar. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah gak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
2: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng.
1: Ya.
2: Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sebenarnya.
1: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
2: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya?
3: Iya enggak.
2: Enggak.
1: Oke, berarti ya bagian hip dude-nya dinyanyiin sama Grace, nanti rapnya sama Yoka gitu ya.
2: Iya,
1: yeah,
2: betul.
1: Bener-bener. Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Ajikor atau gimana? Kak Aji tadi.
2: Mutusin apa nih?
1: dari segi musiknya, aransemen segala macam.
2: Oh iya iya. Iya sih. Yeah. Karena kan dari awal jadi bisa terjadinya anjay terjadinya. Bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari si Kak Aji emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan. Produce, habis itu dia ngirimin salah satunya. Nggak salah satu sih, dia beberapa, terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambah-tambahin nada, aku kirim lagi ke dia, dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak udahlah rilis lah gitu.
1: Oh berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya.
2: Yes.
1: Ya, dan pilih dan dibikin lagu. Dan itu awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
2: Iya dah, sibuk banget sih. Gue tau lu sibuk banget. Bro, luangin waktu bro.
1: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
2: Yo.
3: Halo.
1: Batuk dulu.
3: Oh iya. Mana aja?
1: Alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini, itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
3: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
1: Bener.
3: Tapi nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA Power 2. Asik.
1: Udah paham ya?
3: Udah. Masuknya di situ.
1: Masuk. Bener. Nah, kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin apa yang pengin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu. Asik. Bagian rap ya.
3: Hey.
2: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu. Kayak dijogetin aja gitu. Kayak kata Grace tadi.
1: Bener. Jadi buat santai aja, enjoy aja. YOLO aja lah ya kalau kata orang.
3: Bener.
1: Aduh, kok bahasa gue, istilah gue tua ya? YOLO gitu. Itu udah lama banget.
3: Ketara ya. Banget ya. Gimana?
1: Apa sih kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
3: Apa ya? Enggak ada sih.
1: Enggak ada ya, tetap ya sama lah ya. Alright. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
3: MV belum.
1: Belum ada ya? Akan ada kah atau ada visualizer?
3: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin kita bikin MV.
1: Itu dia. Makanya didengerin ya. Bisa dengerin di mana aja nih berarti?
3: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizernya sebenarnya untuk sekarang.
1: Okay.
3: Ya. Di Apple Music ada, semua ada.
1: Semua ada ya. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Ah itu, Masuk.
1: Kerjaan gue begitu bro. Alright deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan. Boleh, Grace dulu.
3: Buat teman-teman Pro 2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya. Karena aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya. Bahagia terus. Dan jangan lupa stream 24/7. Jangan tes aku.
1: Nah, itu dia. Dari Yoka, silakan, ada yang ingin disampaikan gak?
2: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini. Dan ya jaga kesehatan juga, kata Grace juga.
1: Asik.
2: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan. Asik. Jangan sedih-sedih. Dengerin lagu ini aja.
1: Jogetin aja bro.
3: Brazil.
1: Oh iya Brazil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya, bener. Brazil. Alright. Aduh, tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya. Di semua platform ada. Terus juga di MV-nya, visualizer-nya ada ya?
3: Ada.
1: Bisa dicek di mana? YouTube Grace? Atau...
3: YouTube-nya bukan Grace, ada.
1: Oh, bukan Grace, ada ya. Bisa dicek di situ dan bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di-spill? Mungkin dari Yoka, Grace?
3: Kalau aku ada sih di bukan Grace dan Grace Kaitlin. Aku yang penasaran ini ya.
1: Iya. Oh, berarti untuk bukan Grace ini akan ada project selanjutnya berarti?
3: Ada. Cuma belum tahu ya, collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
1: Oh, akan collab juga ya. Tapi secara musik berbedakah atau sama root-nya?
3: Mungkin afro. Mungkin, nggak tahu ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
1: Nah, itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri, akan gak ada single-single lu next-nya yang akan dirilis?
2: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi. Supaya kita tetap bahagia gitu.
1: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
2: Kayaknya sendiri sih. Plannya sendiri.
1: Plannya masih sendiri ya. Benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka, teman Pro 2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kaitlin, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan.
3: Gara-gara
1: ada alter ego lu nih. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka.
3: Thank you so
1: much guys. Sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya. Kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
3: Let's go.
1: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia. Udah seseruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
3: bukan Grace,
1: dan juga
2: Yoka.
1: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 balik lagi kali ini di Pro 2 Singaraja, tentunya bareng aku Wira ya. Seperti biasa di jam 9 waktunya request time nih. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau ikut-ikutan join ke live, boleh ke WA-nya Pro 2 ada di 0811-3991-054. Kalau enggak boleh juga ke TikTok, aku lagi live TikTok di akun RRI underscore Singaraja teman Pro 2. Oke, langsung aja deh aku mau baca ini. Udah ada 3 requestan yang masuk nih teman Pro 2. Dari Bang Nang Boy, Kak Sri sama Kak Ari nih. Ada Astaga Bercanda, Cala Akbar Salah ya, dan Wingse. Lalu ada Sumpah Mati dan Menghapus Jejakmu. Oke, untuk pembuka request time kali ini 3 lagu pertama untuk kamu teman Pro 2. Yo yo yo yo yo yo yo, gas.

0: Besok pelajaran bahasa Inggris, males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 RRI Singaraja lah. Di sini kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 RRI Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it. Belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.

Oke teman berdua, itu tadi 3 lagu pembuka di segmen request time hari ini. Gimana, udah pada semangat belum? Udah semangat terus dong tentunya ya. Oke kalau gitu lanjut aja ke 3 requestan berikutnya, biar teman berdua gak lama nunggu nih. Udah banyak yang masuk. Kalau kamu mau join boleh ke WA-nya berdua di 0811-3991054. Kalau enggak, join ke live TikTok di RRI_Singaraja. Udah mulai rame juga nih. Kali ini ada satu-satu dari It Gitaf ya, requestannya dari Alvino. Lalu ada Lewat Semesta Yogi Nandes dan Gemilang Perunggu, requestan Kak Flo dan Kak Akbar. Kalau gitu langsung aja 3 lagu selanjutnya, check it out.

0: paham.
1: Iya, saya tahu. Hashtag Adwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag My Sport Car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gary. Hashtag My Collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag Working with a View. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gary. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Oke teman Brodo, balik lagi di Request Time Pro 2 Singa Raja bareng aku Ira. Aku mau ngajakin kamu untuk masuk ke 3 requestan berikutnya. Masuk. Ada Sebatas Mimpi nih Hanggi Carvalho, lalu Titik Nadir Kaitna, dan Teh Hijau Tulus. Ini lagu favoritnya teman Pro 2 nih. Dimanapun pasti Teh Hijau selalu hadir untuk teman Pro 2. Ini artinya lagu ini sukses dan meledak banget ya. Kalau gitu langsung aja deh, gak usah lama-lama. 3 lagu selanjutnya, cekidot.

0: dengar istilah child grooming, dan ini wajib banget jadi perhatian bareng-bareng. Child grooming itu adalah cara pelaku mendekati anak atau remaja secara perlahan, biasanya lewat chat, game online, atau media sosial. Awalnya kelihatan baik, perhatian, sering nanya kabar, kasih pujian, bahkan ngasih hadiah. Tapi lama-lama pelaku mulai minta hal yang bikin gak nyaman sampai akhirnya mengarah ke eksploitasi. Yang bahaya, prosesnya pelan-pelan jadi sering gak kerasa. Banyak korban yang bingung, takut, atau malah ngerasa bersalah. Padahal yang salah itu pelakunya, bukan korbannya. Makanya penting buat kamu selalu waspada. Jangan gampang percaya sama orang asing di dunia maya. Jaga privasi, dan kalau ada yang bikin kamu gak nyaman, langsung cerita ke orang yang kamu percaya. Ingat ya, perhatian berlebihan itu belum tentu tulus. Jaga diri kamu, karena kamu berharga.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman

Masih di request time teman Brodo bareng aku Wira ya. Lanjut lagi yuk ke tiga lagu requestan selanjutnya. Nih ada Kekasih Bayangan Cakrakan nih requestan dari Kak Lestari. Lalu ada Bu Resmi mau request Kupu-Kupu Tiara Andini. Dan alamat Rizky Febian nih requestan dari Nini yang ada di Denpasar. Ya udah langsung aja gak usah lama-lama biar langsung mengudara guys lagu requestan dari tiga senior. Langsung check it out.

0: Pernahkah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku? Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Lovable pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja. Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Oke teman Bro 2, wih gak kerasa udah jam 10 ya, berarti waktunya request time udah habis nih. Terima kasih buat kamu yang udah request-request sejam kebelakang tadi ya, udah meramaikan juga di live TikTok nih. Buat kamu yang belum kebagian request, besok bisa lagi jam 9 ya, waktu Indonesia Tengah, diinget-inget. Join ke live TikTok itu juga bisa, lewat WA juga bisa kalau mau request gitu. Oke, satu lagu terakhir ini requestan dari pendatang, requestan dari pendatang. Ada Bang Julvan nih sebagai penutup request time kali ini, mau request lagu Anggis Devaki, Percuma. Oke, terima kasih ya buat kamu yang udah request. Bye-bye di request time selanjutnya. Ketemu lagi, tapi bukan bareng aku kalau besok ya. Besok bareng GG. Sehabis ini aku bakal masuk ke segmen curhat kamu. Jadi buat kamu stay tune terus di Bro 2 RRI, singkatnya teman terbaik kamu.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, udah masih bareng aku Wira tentunya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Udah jam 10 berarti waktunya curhat kamu nih teman berdua. Aku mau ngebahas sesuatu yang agak heis, pasti pernah dialami banyak orang atau mungkin kamu juga mengalami teman berdua ya. Kamu pernah nggak nih sebenarnya pengen bilang enggak tapi mulut malah otomatis bilang iya. Entah diajak nongkrong padahal lagi capek, dimintain bantuan padahal punya urusan sendiri, atau diminta pinjam sesuatu yang sebenarnya kamu nggak rela tapi tetap ngiyain aja. Ya itu karena nggak enakan. Akhirnya semua kamu bilang iya. Masalahnya setelah itu malah kamu sendiri yang kepikiran dan capek nih teman berdua. Nah, kalau kamu sering kayak gini, mungkin ini waktunya belajar bahwa untuk bilang enggak itu bukan berarti kamu jahat teman pro 2. Oke, mungkin buat kamu teman 2 yang punya pengalaman yang sama atau sedang mengalami atau hanya sekedar ingin berbagi cerita tentang topik kita malam ini, enggak enakan susah bilang ke orang enggak gitu. Susah bilang enggak ke orang, aduh kebalik-balikan. Kamu terlalu gak enakan jadi susah bilang enggak ke orang gitu. Kalau boleh berbagi cerita di WA-nya Pro 2 di 0813991054. Aku tungguin ya teman Pro 2.

Oke teman berdua, kali ini yang mau bacain udah ada WA yang masuk nih. Dari Kadek Sinta di Banyuasri. Dia bilang gini teman berdua, dirinya tuh susah banget buat nolak permintaan teman. Pernah suatu hari temannya minta ditemenin ke suatu tempat, padahal Sinta udah punya rencana istirahat di rumah. Karena takut temannya kecewa, akhirnya dia ikut. Sepanjang jalan sebenarnya dia capek dan agak kesel sama diri sendiri. Sinta baru sadar, ternyata yang bikin dia capek bukan cuman kegiatannya, tapi kebiasaannya yang selalu mendahulukan keinginan orang lain. Aduh, ya mulai berani deh Sinta coba untuk ngomong ke orang lain. Gak ada salahnya kok asal kamu ngomong gitu. Oke, selanjutnya teman berdua, ada juga Komandiran nih dari Penarukan nih yang punya masalah hampir sama kayak Sinta nih. Dia bilang dimintai tolong mengerjakan sesuatu oleh teman karena dianggap paling bisa diandalkan. Awalnya sih senang aja ya karena dipercaya gitu, tapi lama-lama tugasnya sendiri malah keteteran. Dira sebenarnya pengen bilang maaf gak bisa gitu, tapi dia takut dianggap berubah atau gak mau membantu. Padahal membantu orang itu baik, tapi bukan berarti harus selalu tersedia setiap saat dong. Gitu Dira. Dira mungkin ya itu sama solusinya dari aku. Mungkin ngomong aja gak apa-apa, gak bakal marah kok, itu cuma pikiranmu aja. Asal kamu menjelaskannya dengan baik, pasti semuanya akan baik-baik saja juga gitu.

0: aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu, pukul 15 sampai 16 WITA. Hanya di Produa RRI Raja, teman terbaik kamu. The UK's number one.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
0: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk gas, tapi ngopinya agak siangan aja ya.
0: Lah kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
0: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
1: Shh, udah yuk, OTW.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, balik lagi tentunya masih di Curhat Kamu bareng Wira ya. Jadi dari dua cerita tadi ya, kita bisa belajar satu hal ya. Enggak enakan itu manusiawi, teman Pro 2. Tapi jangan sampai membuat kamu terus mengorbankan diri sendiri. Kamu tetap bisa jadi orang baik tanpa selalu mengatakan iya, teman Pro 2. Kalau emang enggak bisa, cukup bilang dengan jujur dan sopan. Itu ya. Karena menjaga batas diri bukan berarti kamu egois. Kadang mengatakan enggak justru cara kamu untuk menghargai diri kamu sendiri, teman Pro 2. Jadi utamakan untuk menghargai diri kamu sendiri. Di saat emang enggak bisa, ya bilang aja enggak bisa. Gitu, teman Pro 2.

0: secara hukum diperlukan adanya.
1: Hak kekayaan intelektual, HKI, merupakan hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI antara lain hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak kekayaan intelektual menjadi bentuk perlindungan terhadap ide dari para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan ide tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain. Jika kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Hak kekayaan intelektual telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Sehingga seseorang yang melanggar hak kekayaan intelektual akan dikenai sanksi berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang belum mendaftarkan produk, merek atau ide kreatif, sebaiknya segera melakukan pendaftaran.
0: Ya, merek, hak cipta ya hak cipta, begitu juga dengan paten. Nggak bisa dicampur aduk, nggak bisa dibilang saya sudah mematenkan hak merek dagang saya.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Jaga Malam.
1: Teman Pro 2, ini aku mau kasih fakta menarik nih. Mengapa anak muda lebih sering mementingkan egonya diri mereka ya? Ini menurut beberapa studi psikologi, anak muda sekarang hidup di era yang sangat menekankan personal branding dan validasi diri. Media sosial bikin banyak orang terbiasa fokus ke aku, pendapatku, dan perasaanku. Ditambah lagi nih teman Pro 2, tekanan untuk sukses, terlihat bahagia, dan selalu kuat sering bikin anak muda belajar bertahan dengan cara membela diri sendiri dulu nih. Ego kadang muncul bukan karena mau menang, tapi karena takut kalah, takut gak dianggap, dan takut gak cukup baik. Jadi untuk kamu teman Pro 2, baiknya lebih belajar lagi untuk gak mementingkan ego sendiri, tetapi gimana kita aware terhadap lingkungan sekitar.
0: Jaga Malam, jam 7 sampai jam 12 malam.

0: langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita. Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

adalah bintang yang jauh di langit malam, selalu bersinar meski jaraknya tak terjangkau. Ia menjadi cahaya harapan, memandu langkah kita dalam kegelapan. Namun, bintang itu hanya akan terus bersinar jika kita menatapnya dengan tekad yang kokoh, membiarkan sinarnya mengisi hati dengan keyakinan. Ketekunan adalah jembatan yang akan membawa kita melintasi lembah ketidakpastian. Ia terbuat dari serat-serat keinginan yang tak pernah pudar, yang menuntun kita melewati rintangan dan godaan untuk menyerah. Ketika jalan terasa panjang dan berat, ketekunanlah yang akan mengangkat langkah kita, satu demi satu hingga kita mencapai tujuan. Jangan takut pada kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan batu loncatan yang membawa kita lebih dekat pada sukses yang kita impikan. Setiap kegagalan mengajarkan kita untuk lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih tegar. Ia adalah guru yang tak terlihat, yang mempersiapkan kita untuk kemenangan yang lebih besar di depan sana. Teruslah berjuang, karena hanya mereka yang tak pernah berhenti melangkah yang akan sampai pada tujuan. Perjalanan mungkin berat, penuh tantangan dan cobaan, tetapi dengan impian yang terus kita pandang dan ketekunan yang terus kita genggam, kita akan sampai di sana. Biarkan cahaya impianmu terus menyala, biarkan jembatan ketekunanmu terus menguat, dan percayalah, suatu saat nanti tujuan itu akan ada di depan mata.

kebahagiaan sejati seringkali tidak ditemukan dalam hal-hal besar, tetapi dalam kemampuan kita untuk mensyukuri hal-hal kecil yang hadir setiap hari. Sebuah senyuman, matahari yang terbit, atau momen damai di pagi hari, semua ini adalah anugerah yang terlalu mudah kita lupakan. Syukur adalah kunci yang membuka pintu kebahagiaan, bahkan di tengah kesulitan. Ketika kita melatih hati untuk selalu bersyukur, kita mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Alih-alih melihat apa yang kurang, kita mulai menghargai apa yang ada. Dan dengan itu, kita menemukan bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban yang tak terduga. Saat kita mensyukuri hal-hal sederhana, kebahagiaan menjadi lebih mudah diraih. Syukur mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mampu melihat keindahan dalam apa yang sudah kita miliki. Dengan hati yang penuh syukur, hidup ini menjadi lebih bermakna dan kita akan selalu menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah kita.

swastiastu. Om Avignamastu Namo Siddham. Para pendengar RRI dimanapun berada, mudah-mudahan yang temui para pendengar dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan beliau, serta mampu menjalankan aktivitas sebagaimana biasa, dan kita terhindar dari segala mara bahaya dan segala yang berkaitan dengan kenestapaan, serta kita bisa berjalan di atas kebenaran. Para pendengar yang berbahagia, kalau kita merenung sejenak, kalau kita berpikir sejenak, bahkan akan muncul di benak kita berkaitan dengan esensi kehidupan, akan muncul pertanyaan dalam diri kita, kemanakah kita setelah mati? Apakah kita selalu hidup? Apakah kita tidak bisa melepaskan yang namanya hukum trikuna, yaitu lahir, hidup, dan mati, utpeti, stiti, dan perlina. Akan tetapi, para pendengar yang berbahagia, Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwasa atau Brahman, yang dalam hal ini sebagai kausa prima, sebagai pencipta alam semesta ini, beliau sudah memberikan kehidupan, sudah memberikan waranugrahanya kepada kita. Terkadang banyaknya hiruk pikuk kegiatan, banyaknya godaan-godaan, banyaknya pikiran yang menyebabkan kita tidak sadar. Terkadang kita tidak eling dan tidak yakin akan esensi yang sebenarnya. Bahkan kita terkadang menolak ataukah kita memungkiri bahwasanya Tuhan itu tidak ada. Oleh sebab itu, perilaku-perilaku yang menyimpang dari ajaran Dharma membuat manusia terjebak, membuat kita memilih ke jalan kenestapaan tanpa berpikir akibat di kemudian hari, yang menyebabkan kita jatuh ke dalam kenestapaan dan kehancuran. Oleh sebab itu, mencari esensi Tuhan, mencari esensi kebenaran Ide Sang Yang Widiwasa atau Brahman itu sendiri, harus kita lakukan dengan hening, suci, nirmala. Jika diibaratkan kita bertamu ke rumah yang mewah, ke rumah yang bersih, akan tetapi diri kita masih kotor, diri kita masih tidak bersih, maka kita tidak bisa masuk ke dalam rumah yang mewah itu. Seperti contoh, jika kita ingin melihat bulan dari air yang ada dalam tempayan, akan tetapi jika air itu masih keruh, otomatis kita tidak bisa melihat bulan. Maka dari itu, air yang jernihlah kita pakai untuk melihat bulan. Begitu juga kita kalau mencari keesaan Tuhan, mencari keheningan, maka diri kita harus hening, diri kita harus terbebas dari kenestapaan. Seperti yang tersurat dalam kitab Bhagavad Gita bab 7 sloka 13 yang berbunyi,

yang artinya dihayalkan oleh tiga sifat, yaitu kebaikan, nafsu, dan kebodohan. Seluruh dunia tidak mengenal diriku yang berada di atas sifat-sifat alam dan tidak dapat dimusnahkan. Para pendengar yang berbahagia, jika kita simak dan kita renungi dari isi sloka di atas, bahwasanya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tidak bisa dipikirkan, tidak bisa kita gapai, tidak bisa kita cari dengan hampa. Tidak bisa kita cari kalau diri kita masih diliputi dengan kenestapaan, diliputi dengan rasa iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, perilaku-perilaku yang baik, perilaku-perilaku yang bijak, pikiran yang baik, pikiran yang benar yang kita tanam akan membawa pengaruh yang baik pula, sehingga kita bisa terbebas dari kenestapaan, sehingga kita bisa mencapai Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, sifat-sifat yang baik itu harus kita tuntun, harus kita latih, kita bina, sehingga perilaku kita menjadi mulia. Bahkan untuk menggapai tujuan yang sebenarnya, tujuan hidup yang sebenarnya, itu tidak mudah. Perlu proses, perlu rintangan, perlu waktu, sehingga kita bisa menemukan jati diri yang sebenarnya, yaitu menemukan esensi hidup yang sebenarnya. Secara otomatis kita akan bertemu dengan yang pencipta itu sendiri. Sekian yang bisa Tiang sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa melakukan swadharma kita, melakukan kewajiban kita dengan baik dan benar, serta perilaku kita tidak keluar dari ajaran Dharma kebajikan. Om Shanti, Shanti, Shanti.

Teman Pro 2, program A2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Aku Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati Teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi teman Pro 2. Mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Pro 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

102.2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Orang sukses adalah orang yang sebelum suksesnya sudah yakin bahwa dirinya akan sukses. Apakah orang sukses tidak takut gagal? Perasaan takut kadang ada, tapi dia berusaha mengatasi rasa takut itu untuk survive agar menjadi seorang pemenang. Bukan tidak pernah gagal, tapi dia menjadikan kegagalan sebagai pelajaran masa lalu untuk bekal masa kini dalam proses menuju kemenangan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Coba menggelitik diri sendiri, biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.

0: Di era digital seperti sekarang, informasi bisa diperoleh hanya dalam hitungan detik, melalui media sosial, website, hingga aplikasi pesan instan. Berbagai berita dan pengetahuan tersebut tersebar begitu cepat. Namun, di balik kemudahan tersebut, masyarakat juga dihadapkan pada tantangan berupa hoax, informasi palsu, dan konten yang menyesatkan. Karena itu, literasi digital menjadi kemampuan yang sangat penting untuk dimiliki, terutama oleh generasi muda. Dengan kemampuan memilah informasi, memahami sumber yang terpercaya, serta menggunakan teknologi secara bijak, generasi muda dapat menjadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Sebab, kemajuan teknologi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihannya, tetapi juga oleh bagaimana manusia menggunakannya untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat.
1: Teman Perdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Semoga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dianugerahi kedamaian, kebahagiaan, umur panjang. Untuk itulah, mari kita resapi bunyi sloka pada kitab Manawadharma Sastra, bab 6, sloka 25 sebagai berikut.

Artinya, kalau sudah memasukkan jiwa ketiga api suci dalam diri pribadinya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hendaklah ia hidup tanpa api lagi, tanpa rumah, selalu tidak bicara, hidup hanya dengan ubi-ubian dan buah-buahan. Umas Dharma yang kami hormati, sloka ini menegaskan bahwa puncak kehidupan spiritual bukanlah banyaknya ritual yang dilakukan, melainkan ketika manusia mampu menjadikan dirinya sendiri sebagai pura hidup, pikirannya sebagai api suci, tutur katanya sebagai mantra, tindakannya sebagai yadnya, dan seluruh hidupnya sebagai persembahan kepada ide Sang Yang Widiwasya. Itulah hakikat sejati seorang yang telah memasuki jalan sanyasa, yakni kebebasan dari segala ikatan dunia dengan mencapai persatuan dengan Brahman. Pendengar sekalian yang kami banggakan, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan renungan suci ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang tepat di benak para pendengar sekalian. Semoga renungan ini bermanfaat. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi.

Pro 2 revitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dengan nilai anggaran sekitar 200 miliar rupiah tetap diarahkan menggunakan skema pinjaman daerah. Pemerintah Kabupaten Buleleng memilih skema tersebut karena kemampuan APBD belum mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan revitalisasi RSUD. Bupati Buleleng Inyoman Sucitra mengatakan revitalisasi RSUD Buleleng saat ini masih dalam tahap peninjauan, termasuk terkait manajemen konstruksi atau MK. Pemerintah daerah memastikan seluruh tahapan dipersiapkan agar revitalisasi dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kemampuan keuangan daerah.

Sementara itu, Asosiasi Kabupaten PSSI Buleleng akan menggelar kejuaraan sepak bola Bupati Cup 2026 sebagai ajang penjaringan pemain potensial untuk diproyeksikan memperkuat tim Buleleng pada Pekan Olahraga Provinsi Bali. Kejuaraan antar klub ini dijadwalkan berlangsung 11 hingga 22 Oktober 2026 di Stadion Mayor Metra Singaraja dengan melibatkan 8 klub dari 3 kasta kompetisi resmi ASKAP PSSI Buleleng. Demikian info Perudu untuk hari ini. Aku Tasa Putri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Perudu, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up enough. Welcome to Spada.
1: Cikini ke gondang dia, kuliah pagi biar ketemu dia.
2: Cikampek, tasik malaya, ku capek bercita-cita sama dia.
1: Eh, pagi-pagi capek, pagi-pagi itu
3: Spada. Welcome to
4: Spada. Selamat pagi teman Pro
5: 2. 105,4 FM Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar hari ini? Ketemu lagi bareng aku Ita Saputri di Spada. Selamat pagi dulu buat kamu yang hari ini masih siap-siap ya, mau berangkat sekolah atau ke kampus, atau sudah ada di tempat aktivitas nih. Aku mau tanya dong, pernah gak sih kamu punya sesuatu yang sebenarnya harus dikerjakan tapi akhirnya gak jadi karena lagi gak mood? Nah, pagi-pagi udah ngomongin mood ya. Misalnya mau belajar nanti aja deh, lagi gak mood gitu kan. Mau beresin kamar, mau olahraga, bahkan ada pekerjaan yang sebenarnya cuma butuh waktu sebentar tapi kita tunda karena merasa belum siap secara suasana hati. Dan lucunya, kadang kita nunggu mood itu datang sambil melakukan hal-hal yang justru bikin waktu kita habis. Main handphone, scroll media sosial gitu ya, rebahan, nonton video, tahu-taunya udah 1 jam. Terus kita mulai merasa bersalah deh gitu kan, tapi besoknya kejadian lagi kayak gitu karena kita masih menunggu satu kondisi, adalah kondisi kalau moodnya udah bagus baru deh mau mulai. Nah, pertanyaannya, emang kita harus selalu menunggu mood untuk melakukan sesuatu? Dan karena kalau dipikir-pikir, mood itu kan berubah-ubah ya. Hari ini kamu semangat, besoknya malas, paginya produktif, siangnya mulai capek. Kadang kita bahkan gak tahu kenapa moodnya bisa berubah ya. Kalau semua aktivitas harus nunggu moodnya bagus, bisa-bisa banyak hal penting yang gak selesai. Tapi bukan berarti ya mood itu gak penting. Mood dan kondisi emosional memang bisa mempengaruhi energi, fokus, dan cara kita untuk menjalani aktivitas. Yang jadi masalah adalah ketika lagi gak mood berubah menjadi alasan untuk selalu menunda.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

juga sebenarnya wajar aja sih kalau kita punya hari ketika moodnya lagi gak bagus, ya kan. Kita gak mungkin setiap hari ada dalam kondisi yang sama. Ada memang hari ketika kita penuh energi, ada hari ketika rasanya pengen melakukan semuanya, tapi ada juga hari ketika hal kecil aja terasa berat. Yang perlu diperhatikan adalah ketika kita mulai menganggap kita gak bisa mulai kalau belum ada mood. Padahal seringkali justru kebalikannya. Kita harus berpikir, harus menunggu semangat dulu baru mulai. Padahal ketika setelah kita mulai melakukan sesuatu, kadang rasa malas itu justru berkurang. Misalnya kita harus mengerjakan tugas, awalnya kan berat banget tuh untuk buka laptop, tapi setelah laptopnya dibuka, mulai baca, kemudian mengerjakan satu bagian, ternyata bisa lanjut. Artinya kita gak selalu membutuhkan mood untuk memulai. Kadang kita hanya membutuhkan langkah pertama yang kecil. Dan satu hal lagi, kita sering menyamakan produktif dengan harus melakukan banyak hal. Padahal produktif itu bukan berarti setiap hari harus penuh aktivitas. Ada memang hari ketika kita menyelesaikan banyak pekerjaan, ada juga hari ketika kita hanya menyelesaikan satu hal penting, dan itu tetap berarti. Jadi jangan sampai karena merasa hari ini gak maksimal, kita menganggap hari ini gak produktif sama sekali. Ya, kalau begitu caranya gimana dong supaya kita tetap bisa melakukan hal yang penting tanpa harus menunggu mood datang?

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Salah satu cara yang bisa dicoba adalah dengan mengecilkan langkah pertama gitu ya. Jadi jangan berpikir aku harus menyelesaikan semuanya hari ini. Coba diganti dengan aku mulai dulu 5 atau 10 menit. Karena kadang kan yang paling berat itu bukan mengerjakan ya teman pro 2, tapi memulai. Misalnya mau belajar gak harus langsung 2 jam buka materi dan baca beberapa halaman dulu. Mau beresin kamar juga gak harus langsung beres semuanya. Kamu bisa rapikan satu bagian dulu gitu kan. Mau olahraga juga gitu, gak harus kamu melakukan aktivitas yang berat. Mulai dari gerakan yang sederhana dulu gitu kan. Atau aktivitas fisik yang memang sesuai dengan kondisi kita. Dengan begitu kita gak membuat tugas terasa semakin besar di kepala. Dan yang gak kalah penting, bedakan antara butuh istirahat dan sekedar sedang gak mood. Kalau memang lagi butuh tubuh kamu sedang lelah, istirahat itu perlu. Tapi kalau sebenarnya kita baik-baik aja dan cuma merasa malas untuk memulai, mungkin kita gak perlu menunggu moodnya berubah ya. Coba dulu dimulai sedikit, karena kita gak harus merasa siap 100% untuk melakukan sesuatu. Kadang rasa siap itu justru munculnya setelah kita memulai melakukan hal sederhana.

0: Olahraga adalah sebuah aktivitas fisik yang sangat sehat dan penting untuk dilakukan secara rutin. Meskipun berada di tengah himpitan kesibukan, olahraga atau aktivitas fisik ringan tetap harus dilakukan untuk menjaga kesehatan. Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa olahraga merupakan sebuah kegiatan yang melelahkan, namun di balik itu semua, manfaat olahraga dapat dirasakan oleh tubuh. Di antaranya, menormalkan kadar kolesterol di dalam tubuh, membakar kalori di dalam tubuh, menyehatkan jantung, mencegah terjadinya obesitas, dan mengurangi stres. Mulailah disiplin berolahraga dan tidak lupa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu cara untuk memperbaiki kualitas kesehatan tubuh untuk kini dan waktu yang akan datang.
1: Teman terbaik kamu.
0: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Coba deh kamu ingat-ingat teman Produa, setiap kali belanja berapa banyak kantong plastik yang kamu bawa pulang. Dari minimarket, pasar tradisional sampai pusat perbelanjaan. Plastik tuh kayak udah jadi bonus wajib ya. Padahal plastik sekali pakai butuh ratusan tahun buat terurai dan jadi salah satu penyumbang pencemaran lingkungan terbesar. Nah disinilah konsep eco simple mulai relevan. Ini bukan soal hidup ribet atau mungkin harus langsung yang sempurna, tapi gaya hidup ramah lingkungan yang dimulai dari hal kecil dan realistis. Nggak muluk-muluk tapi konsisten. Salah satu langkah paling gampang dan berdampak besar adalah ganti kantong plastik dengan tas belanja kain. Simple, bisa dipakai berulang kali dan pastinya jauh lebih ramah lingkungan. Jadi mulai sekarang, yuk biasain bawa tas belanja sendiri, kecil langkahnya tapi besar dampaknya buat bumi. Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: merupakan novel karya penulis dengan darah Minang yaitu J.S. Kairen. Karyanya yang ke-11 dengan genre fantasi aksi ini berbeda dengan karyanya yang sebelumnya. Novel Melangkah ini memberikan sedikit kisah fantasi yang cukup menarik bagi para pembacanya. Novel yang diterbitkan Gramedia Widya Sarana Indonesia dengan 368 halaman, ada 36 episode serta 5 babak. Pada babak pertama novel ini, sekilas J.S. Kairen menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan. Novel satu ini memiliki alur maju dan mundur. Ketika membaca novel Melangkah, pembaca akan bertemu dengan beberapa karakter utama. Ada 4 karakter utama dalam novel ini. Keempatnya adalah mahasiswa ekonomi dengan karakter unik, karena keempatnya jago bela diri, yaitu silat. Novel tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan, dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Novel Melangkah akan membawa pembaca menuju Indonesia yang paling timur, yaitu sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, Sumba. Sumba merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan betapa eksotisnya tempat wisata yang disuguhkan, tak terkecuali Tanah Marapu. Melalui novel ini pula, J.S. Kairen akan mengungkapkan tentang keindahan dan hal lain tentang Sumba, Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: ada mase.
1: Emang boleh sespada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Teman berdua, pernah gak kamu merasa sudah nunggu sesuatu yang lama banget sampai waktu rasanya waktu berjalannya lambat, tapi gimana kalau perasaan itu ternyata beda dengan catatan waktunya? Seorang pelanggan restoran di New York mengaku sudah menunggu makanan selama 75 menit bersama 3 anak kecil. Karena kesal, dia sampai mempertanyakan pelayanan restoran. Tapi saat pelayan mengecek struk, ternyata pesanan tersebut baru dibuat 27 menit sebelumnya. Pelanggan tetap bersikeras dengan timer di ponselnya yang menunjukkan 75 menit ya. Makanan akhirnya datang tapi ditolak dan diminta dibungkus. Total tagihannya mencapai $165 Amerika Serikat atau sekitar 3 juta rupiah. Pelanggan kemudian pergi tanpa membawa makanan itu. Wow. Kalau soal waktu, ternyata ada dua versi ya teman berdua. Kamu lebih percaya timer di handphone atau catatan waktu yang ada di struk?

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

0: Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang. Pernah kepikiran gak sih sekarang TikTok itu bukan cuman buat hiburan tapi juga bisa jadi ladang cuan? Nah, kalau misalnya kamu lagi kepikiran mau coba jadi affiliate di TikTok, ini bisa banget jadi peluang buat kamu mulai tanpa modal besar. Jadi, langkah pertama yang penting banget, kamu harus punya akun dengan tema yang jelas. Misalnya kamu suka bahas skincare, ya udah fokus di situ. Jangan hari ini review makeup, besoknya malah bahas motor. Nanti audiens kamu malah bingung gitu kan. Terus, jangan terlalu fokus sama jumlah follower ya. Percuma kalau misalnya followernya banyak, tapi gak ada yang interaksi. Mending sedikit tapi aktif, karena itu yang bikin konten kamu bisa naik ke FYP. Kalau akun udah mulai jalan, kamu bisa langsung daftar ke program affiliate lewat Creator Center di TikTok. Nanti kamu bisa pilih produk yang mau dipromosiin, tapi ingat pilih yang sesuai sama konten kamu biar tetap relate.
2: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Ini dia teman berdua,
1: lagu terbaru
0: bulan ini.
2: Yes, I'm gone.

0: swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu lagi dengerin lagu terus kepikiran ini penyanyinya manusia atau AI ya? Nah, Spotify bentar lagi punya jawabannya. Mulai pertengahan September, Spotify bakal menghadirkan lencana AI persona untuk menandai profil artis yang kemungkinan menggunakan persona berbasis AI. Lencana ini bakal muncul di profil artis pencarian sampai baris lagu di playlist. Tapi label ini gak akan mempengaruhi rekomendasi musik Spotify. Fitur itu melengkapi berbagai sistem transparansi Spotify lainnya ya, supaya pendengar itu makin tahu soal penggunaan AI dalam musik. Nah, kalau kamu sendiri lebih penasaran sama musiknya atau justru pengen tahu siapa sih yang sebenarnya ada di balik suara yang kamu dengar? Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: pagi Besti.
1: Pagi.
0: Yuk kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepet. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
0: Lah kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi. Jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam setengah 10 sampai setengah 12 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
0: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
1: Shh, udah yuk, OTW.

Produa FM, teman terbaik kamu. 105,4 Produa FM Singaraja.

Ngobrol Dua ikut event lari sambil bawa anak memang butuh persiapan yang ekstra. Tapi gimana ceritanya sih kalau izin yang sudah didapat di awal ternyata beda dengan aturan saat race-nya dimulai. Seorang wanita di Surabaya mengaku stroller bayinya disita panitia saat akan mengikuti race. Padahal menurut pengakuannya saat mengambil nomor bib, dirinya sudah dapat izin untuk membawa stroller. Yang membuatnya merasa diperlakukan tidak adil, ada running ambassador event tersebut yang disebut-sebut tetap diperbolehkan berlari menggunakan stroller sampai garis finish. Ia pun meminta penjelasan dari pihak penyelenggara. Dan di sisi lain, warganet juga memperdebatkan soal aturan membawa stroller dalam event lari dan keamanan anak selama race. Karena kalau memang aturannya ada ya teman berdua, harus jelas dong dari awal dan berlaku untuk semua. Jangan sampai nih yang bikin ngos-ngosan bukan larinya, tapi bingung sama aturannya.

0: yang paling bikin kita lengah itu justru rasa nyaman. Mobil diem, AC nyala, suasananya adem. Kelihatan aman-aman aja kan? Padahal di kondisi kayak gitu, ada bahaya yang sering banget gak disadari. Namanya karbon monoksida atau CO. Gas ini gak berbau, gak berwarna, tapi bisa masuk ke dalam mobil tanpa kita tahu. Kalau terhirup, efeknya pelan-pelan. Mulai dari pusing, lemes, sampai akhirnya kehilangan kesadaran. Dan yang bikin ngeri, ini sering kejadian saat mobil dalam kondisi diam, mesin nyala, apalagi di tempat tertutup. Jadi jangan anggap aman cuma karena AC hidup dan mobil terasa nyaman ya. Pastiin kamu nggak parkir terlalu lama di ruang tertutup dan tetap ada sirkulasi udara. Karena yang bahaya itu bukan AC-nya, tapi gas tak kasat mata yang bisa datang kapan aja. Yuk lebih waspada, biar tetap nyaman tanpa harus ambil resiko.
1: Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.